kebaikan memberikan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. Psikolog Rensi mengatakan meski stres akibat karhutlah dan kabut asap yang tidak dapat dihindari, masyarakat perlu mengelola kecemasan dan kekhawatiran. Dalam hal ini, resiliensi atau sikap adaptif diperlukan agar aktivitas tetap berjalan meski tidak seperti biasanya. Jadi sikap adaptif dan kelola stres ini harus diperlukan ya untuk menghadapi kondisi kabut asap seperti saat ini. Demikian berita malam pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Ya, gula bari, kalau kita berbicara soal pangan Nusantara, pilihan kita ternyata tidak cuma nasi, singkong, atau jagung seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, Pulau Pari. Kita lanjut nih ke Pulau Borneo. Kalau kita sedang berkunjung ke Kampung Merasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, ada satu spot menarik saat menyusuri Sungai Kelai, namanya Batu Luko, atau yang juga dikenal masyarakat setempat sebagai Batu Tembakau. Batuan ini bukan sekedar bagian dari panorama sungai. Warga lokal memiliki cerita tentang tanaman tembakau liar yang tumbuh di atas batu, dan ini dipercaya memiliki keunikan tersendiri. Konon, tanaman ini seolah tidak pernah benar-benar hilang ya ketika cuaca buruk. Ini membuatnya layu atau mengering. Tanaman ini dipercaya dapat kembali tumbuh dan menghijau di tempat yang sama. Dan menarik ya, Kula Pari, jadi saat menyusuri Sungai Kelai, kita bukan hanya menikmati aliran sungai dan pemandangan alam di sekitarnya saja, tetapi juga bisa menemukan cerita lokal yang hidup bersama masyarakat. Nah, jadi kisah Batu Luko ini menjadi contoh bagaimana sebuah tempat di alam bisa memiliki cerita dan makna tersendiri bagi warga setempat. Jadi Kula Pari, kalau suatu saat menyusuri Sungai Kelai, Batu Luko ini bisa menjadi salah satu bagian menarik yang menambah cerita perjalanan. Dan itu dia informasi terkait pesona budaya yang ada di Pulau Borneo ya, Pulau Bahari, terkait Batu Luko, Batu Tembakau yang ada di Berau.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Nanti kalau Fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulabari pada kesempatan pagi hari ini pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita akan selalu menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk kesempatan pagi hari ini ya, edisi Selasa 22 September 2026. Dan kita juga sudah terhubung nih bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, sama Kak siapa pagi hari ini, Kak?
2: Sama Ika pagi ini.
1: Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini. Kak Ika, silahkan.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dimulai pada kondisi pagi hari ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya kabur oleh kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga sepanjang hari ini diperkirakan juga cuaca akan cerah berawan namun disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Kita ucapkan selamat pagi Kak Ika, selamat kembali bertugas ya. Ya, demikian kulabari informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Seperti yang dibilang Kak Ika tadi, untuk kulabari semua yang beraktivitas di luar ruangan wajib ya menggunakan masker karena kita masih dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan kembali juga kulabari kita hadirkan informasi selanjutnya di sesi berikutnya. Tapi sebelum itu kita hadirkan terlebih dahulu tracklist lagu-lagu Nusantara.

0: Sabar, Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui, Ma. Pun hayal sindek lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selama hari sebanyak 3.000 mahasiswa di Kalimantan Tengah Kalteng yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menerima bantuan pangan dan uang tunai dari Pemprov Kalteng. Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di halaman Istana Semulang, Jabatan Gubernur Kalteng, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangkaraya pada Sabtu 19 September 2026. Penyaluran ini menjadi tahap kedua setelah sebelumnya bantuan pangan diberikan kepada mahasiswa di lokasi yang sama pada 16 September 2026. Setiap mahasiswa menerima paket sembako berupa 5 kg beras, 2 liter minyak goreng,

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

4 RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gula Pahari, kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh Gula Pahari semua di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Gula Pahari semua yang beraktivitas, jangan lupa untuk gunakan maskernya. Dan pada kesempatan ini juga kita informasikan untuk Gula Pahari yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, Gula Pahari bisa download ya, RRI Digital gratis, tersedia di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Gula Pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital

atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku.

Ya, kulapari bulan Ramadan selalu menjadi momen yang dinantikan umat Islam di Indonesia. Untuk Ramadan 1448 Hijriah, tanggal awal puasa sudah mulai bisa diperkirakan berdasarkan sejumlah kalender dan perhitungan astronomi. Berdasarkan Almanak 2027 BMKG dan kalender hijrah global Tunggal Muhammadiyah, Ramadan 1448 Hijriah diperkirakan mulai pada Senin 8 Februari 2027. Dengan demikian, sholat tarawih pertama diperkirakan berlangsung pada Minggu malam 7 Februari 2027. Nah, kulapari perlu dicatat juga ya bahwa tanggal tersebut masih berupa perkiraan. Penetapan resmi awal Ramadan tetap menunggu keputusan dari otoritas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi kulapari ini dicatat dulu tanggal perkiraannya, tetapi jangan lupa juga bahwa keputusan resminya tetap akan diumumkan oleh otoritas yang berwenang, dan semoga informasi ini bisa menjadi gambaran awal bagi kita untuk memulai mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan ya. Dan kulapari jangan lewatkan, nanti tepat di pukul 9 pagi ini kita akan hadirkan berita halal dan dilanjutkan dengan program Warung Kulapari.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dan

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pak Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabrar ini memberikan dukungan kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyerahkan bantuan dengan kepada 324 relawan di Istana Isen Mulang, kantor Gubernur Kalteng. Dukungan tersebut juga disertai upaya pemberian jaminan sosial berupa asuransi bagi para pekerja yang terlibat dalam penanaman karhutla sebagai bentuk perlindungan selama bertugas di lapangan. Jadi Gubernur Kalteng menyerahkan bantuan untuk relawan kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kelapa Hari Semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat aja akan urus kula apa hari hance utuh hasupahida dengan aku Roy. Jimang awal kula apa hari tah tami melai program Warung Hureh. Edisi anda utuhlah kula apa hari meskipun Eka itah tuh melai Kota Palangkaraya terkhususnya masih dengan kabut asep lah kula apa hari hance uendau tuh puna bakarah tutup pang mata aku ke warung itu. Tapi ada tuh aku ya kebuat lah kula pahari TG kawal ku jeteh eta nganjewu tuh TG aku memperkenalkan akan ketun uras lah kula pahari je lagi mehinding kita tuh TG pertama teh TG Meilina. Halo Mei.
1: Halo kula pahari.
0: Narai kabar tuh Mei?
1: Balap.
0: Iyo, batet.
1: Walaupun ada tuh kabut lah kan.
0: Kabut bujur. Batet TG Sinta. Halo Sinta.
2: Halo, selamat anjewu.
0: Wah. Tu aku teh hancak angatku awi TG kawal teheta di mengawal aku setiap hanjeu melalui program Warung Hureh. Tuh biasanya dengan Bapak Aga, tapi Bapak Aga tuh lagi daerah Hampi dan kia aku hendak ngobrol-ngobrol dengan Ketun Due lah Sinta dengan Meilina. Aku teh hendak kenalan helu Ketun tuh sepuna teh uluh barak kue. Ikau helu Sinta. Sinta tuh barak kue Sinta.
2: Oke. Jadi kulapa hari perkenalkan lah aku tuh arangku Sinta. Yo. Aku tuh asli barak Gunung Mas. Gunung Mas teh melai Kecamatan Tewah amun Ketun Tawa.
0: Iya, berarti barak urun teh jajam lah.
2: Iya, barak urun ijajam. Jadi aku teh barak Tewah tapi SD teh jadi pindah Gong Palangka tuh. Gawi induku begawi jadi tahi mele Palangka tuh dah ikut teh kesah.
0: Indu babam teh begawi mele Palangka.
2: Induku teh begawi mele Palangka, bapakku teh begawi mele Kelurahan Tewah.
0: Oh. Berarti kau masih rancak ke Tewah?
2: Jarang dai.
0: Oh, jarang.
2: Jarang. Gawi jatuh nanu dek ya bapakku jadi selesai kalau jadi pensiun dek kute jadi mele hetuhi.
0: Jadi menetap tuh hetulah. Oh iya iya iya. Amun ikau main.
1: Amun aku sama I Ulu Dayak Kia, asalku bara Kabupaten Gunung Mas Kia, bara Kecamatan Sepang, Desa Sepang Simin.
0: Sepang teh pire jam nih bara
1: sekitar 2 jaman nih ke Kepi.
0: 2 jam lah.
1: Iya, 2 jam.
0: Berarti ke Kepi berarti yo berarti Ulu Sepang dengan Ulu Tewah lah.
2: Iya,
0: bujur. Ya, ngobrol-ngobrol Kia Mbak Ketun. Awi, kita tuh kan masih kabut asep ketekan. Kuan Ketun bara nyelu-nyelu di sebelum mah gitu tuh termasuk di terparah dia menurut Ketun.
2: Ayo eweh teh lo.
0: Terserah Ketun nih dia anak eweh.
2: Oke, okay, amun bara aku lah menje aku payah hate puna karas sangat tapang lah.
0: Iya,
2: gawi bara je nyelu-nyelu sebelumnya teh masih keleh ki aku tena.
0: Tapi Ketun pas sebelum-sebelumnya teh TG Mele Palangka lo.
2: TG Mele Palangka.
0: Di tahun 2013.
2: 2013 TG.
0: 2015.
2: Iya.
0: 2015 ikau pas narai teh Sinta.
2: Pas SMP ke SD yang ngata tapi 2015 teh puna parah kia pang. Pak hari ikut teh handak Guang Malang kalau pire kali itu delay pesawat teh gawi puna karas tuh teh nah. Pas 2015 teh mun aku mangkeme teh dia lalau parah. Parah pang tapi kalau dibandingkan dengan J Wayah tuh puna karas sangat tamah.
0: Berarti lebih parah di nyelu jitu lah.
2: Iya, jika dibandingkan dengan 2015.
0: Oke. Amun kau Mei, narai ji menurut ji paling parah en nyelu jitu kah 2015 kah 2016?
1: Sama kayak menurutku 2012 itu paling parah dan 2015. Awi selama 2015 dan 2012 tuh sekolah teh jaulu nyuhumuhun pasti libur. Amun 2013 teh aku masih SMA, ike masih tetap sekolah. Jak sepanjang libur jenuh pemerintah pas dikabut 2012 dengan 2012 mohon maaf dengan 2015.
2: Iya bujur.
0: Tapi kan oke tuh akhir-akhir itu TG beli lewur ya.
2: Jatun pengamun aku.
0: Aku teh hendak bisek kan kayak itu namun biasa kan namun mele leu teh kan danung teh kan urasan ulo keang.
2: Iya teh ya sungai.
0: Iya NSK kayak itu biasa teh anu ke lah. Atau masih TG ih
2: dan masih TG pengamun mele tewah teh cuma sungai itu jadi gitan darangan aku teh na jadi amun handak guang danum teh nanjung ke jauh ta guang bentuk sungai ku teh.
0: Oh yo hey, aku teh jadi ingat Sinta awi bihin teh kan aku teh puji ke tewah
2: iya
0: kan? Bihin bang tapi tewah teh di sepingat ku teh TG danum aliran teh persis tutu
1: TG dam
2: iya TG dam
0: teh narai
1: dam teh sama penampungan danum pengaringan aku teh loka
0: mengaku
1: aliran teh
0: yo kalau aku teh
1: kan rami ulu mana
2: iya
0: karena bebatuan aku teh
2: masih TG kak
0: leku weh dan Sinta aku nih anak nanjung juga kan
2: teh melai daerah Sekata aku nih kayaknya buat tanah baratewah teh terus dia ike jauh TGI hete masih pang hete amun danum karebelep bahu tululu itah kan gua hete mandu ya mun kula-kula sangat gua sungai
0: tapi amun musim kiang kula kutu masih TGI ada danum
2: masih pang amun kira akulah
0: iyo rami angat amun mandu
2: kan iyo pun rami bujur ku amka
0: tapi kan Sinta dengan Meme gitu kan itah tuh ketawa tuh kondisi udara itah tuh puna pehe tutup lah dan kia beracun awi kan bara gambut kan kebakaran kurang bersahabat ya. Amun ketun due kan masih tabela aku titikan pasti ya are tutu aktivitas ketun. Mungkin aktivitas nare ji paling mengalami penyesuaian terkait kabut asap metutu. Eweh ketun
1: ae. Mungkin melakukan lah. Ya pasti aktivitas sehari-hari teh pasti terganggu. Wi ita pasti beluak ita normali harus harus sama masker atau narai apalagi menggunakan anak lu sekolah. Awalnya Ewen ditulak sekolah belajar karena ajar langsung oleh guru. Ewen jadinya harus belajar ke buat lehuma atau misalkan online dan itu kan pasti berdampak loh akan anak keluhan belajar ate. Itu sih menurut berpengaruh kia. Amun misalkan ita jebakas tuh jem mungkin pegawai mau jam mau tetap harus melaksanakan pekerjaan walaupun tetap menjaga tetap apa masker apa misalnya belua.
0: Itu kan amun sekolah, karena sekolah kan pasti PJJ. Amun ikut kan ada aktivitas mungkin terganggu.
1: Amun aku aktivitas pun terganggu mungkin misal keseharian olahraga. Amun
0: lari culture gua dulu. Iya.
1: Lari culture, mungkin jogging-jogging buat kan dulu are rami jogging lai bundaran, lai ke Tamso, lai PR atau lai tilung hete kan. Nah, gara-gara Asep tuh jadi kayak masa itu olahraga tapi malah
0: itu kan pengen mutan lah.
1: Rasa berdampak sih akan lo je dalam semua kalangan
0: keseharian. Awi kan biasa teh kan amun haleme-haleme teh kan ulut teh kan kare dari-dari ketika jogging olahraga itu tuh kan harus kita ngurang-ngurang mel huma. Amun ikau anu Sinta narai aktivitas di terganggu pas kabut Asep tuh Sinta.
2: Sama ipang lah kurang lebih kia. Tapi je puna kemean angat teh kilau ita tulak gua hitu higin tulak begawi lah anggapan puna angat tete melai jalan mata agin perih bakara hangata te ita misik tiruh gin buka besenguk angata hango seke tahaseng te puna mengganggu semata pang untuk mobilisasi ita te nah ita handakan ikate bahali angata tapi kilakuan meme endona puna harus kute nah mau tidak mau
0: kute. Iyo. Berarti aktivitas kita tuh harus terganggu.
2: Iya, bujur.
0: Kabut asep tuh, jadi kita berharap tuh awi kabut asep. Semoga kabut asep tuh biar cepat berlalu. Awi buhen, awi tah tuh kan ibaratnya jadi merindukan hujan.
2: Iya.
0: Hujan kan jadi jam hun-muhun tuh.
2: Iya, jadi 2 bulan tuh dah ngata teh.
0: Woi, lebih para 2 bulan nah ngata nah ngata.
2: Iya.
0: Jadi akan kita uras kulap hari amun kare beraktivitas melalui luar rumah pastikan kita tuh hapan masker lah kulap hari lah hapan masker awi nah kabut asep tuh beracun gitu teh kan. Awi sama ya aku teh Anjay Wutuh lagi live ya akan kulapa hari. Aku menghimbau kan kulapa hari ya mungkin hendak nampayah bau mate Sinta dengan Meme itu tahu melai WhatsApp, melai TikTok kita lah. Aku tuh lagi live melai TikTok, melai Pro Epat Palangkaraya. Jadi akan kulapa hari di hendak narara bergabung. Aku teh TG topik akan kulapa hari tetap produktif meskipun aktivitas itah tuh terbatas ketika terbatas awi buhen awi ye anuna awi kabut asep nah teh kan jadi kan berhubung topik kita tuh produktif amun Sinta aku mulai bareng Sinta helo lah Sinta kalau nampi garang cara uluh paling sederhana mangat ye teh tahu produktif bareng huma di tengah kondisi tah dikelaku tuh Sinta
2: mangat tetap produktif lah.
0: Mangat ya tiru.
2: Amun misalnya J sekolah bara huma kan tetap tege gawian aku teh na sekolah amun je awang jatuh gawi ku teh na tekurung melahumain tau coba payah misalnya nonton siaran olahraga ka jadi tau olahraga berhumai misalnya indo je bahut patuh jogging na senam kah melahuma tau kia amun misalnya gabut kun luaya tuh na coba explore je taheta ku teh misalnya mencoba resep masakan taheta tau belajar kebuat ku teh na hining kare podcast-podcast dia tahu mengasah kemampuan berpikir mehining RRI kalau tahu kia aku teh jadi are sepuna teh hal-hal dia tahu tangua melahuma hal-hal dia misalnya dia sampai tangua aku teh na pas andau bahalap aku teh na bahut eta sibuk begawi kah nah jadi tuh pang kesempatan ita teh haragu tolu huma aku teh na
0: yo jadi harus tetap produktif lah jadi
2: yo.
0: Tahu mengeksplor sesuatu jadi baru
2: jadi dia puji tengua teh tahu teh
0: amun sama kilau pas zaman covid nah
2: iyo bujur kawan misalnya kawan-kawan je bawi teh bahut anu menyimpan resep-resep resep-resep anu melalui TikTok nah resep kare makanan bikin kue nah tahu teh nampara-nampa ada mumpung tege waktu tah tuh
0: konten lah
2: iyo tahu kia
0: harus produktif tapi amun hobi mana nah Rais entar
2: amun aku hobi teh are pang
0: nah Rais salah satu
2: aja rajin kare membaca menonton kadang teh amun tege angat riwut tah menulis kia
0: nulis nare itu bahut bisa
2: macam macam pang kare amun aku males sekolah teh huran rajin menulis puisi cerpen-cerpen wayah tuh teh gawi limbas selesai kuliah menulis skripsi pang terakhir
0: iya berarti drama Korea nonton kayak
2: kau nonton huran nonton aku tuh
0: kare kita anu lah share-share drama Korea
2: tahu
0: amun Mei ikau teh nare Mei cara sederhana mau Mei biar tahu tetap produktif Mei meski melai huma mel versi kau kabuat Mei
1: amun versi aku je pasti banget tetap produktif itu tetap melakukan kegiatan sehari-hari misalnya tarasi huma tarasi huma sambil hining lagu bara RRI tau kia kan sambil hining lagu bahasa Inggris kan sambil belajar tetap produktif kelakuan cinta enda atau misalkan ya wibah terhalang awi cuaca aja atau olahraga le luar tau sambil olahraga le huma karena mungkin ngunji akan kawal pahari jelai kota tau mengakses internet tau main lah YouTube hari sih menurutku kegiatan gitu tetap membuat kita produktif lah tetap melakukan kegiatan sehari-hari
0: gitu. Iya, elak sampai banyak ilmu.
2: Rasi
0: huma lah. Awi,
2: iyo.
0: Awi buhen, awi jadi kabut asep tuh. Nah, are jeribu jeribu.
2: Iya, are kau tame huma.
0: Are kau, kare ikau anu gin, pelai motor mu pasti.
2: Bujur.
0: Nopon motor tuh ras kau, kan kula apa hari. Jadi rata-rata pelai huma. Tapi amun Mei, ikon are hobimu Mei.
1: Amun aku hobiku main are termasuk menonton misal serial Netflix, drakor ataupun bara dalam negeri nonton ku ya membaca teh amun aku lebih suka novel je romance.
0: Oh iya urus rajin nonton drama Korea pengen tuntul lah. Iya. Tapi Ketun kan jadi nara lah. Kau jadi lepah kuliah kan Ketun?
2: Iya jadi lepah dah. Ya,
0: nah, amun aku misek kesibukan Ketun untuk minggu-minggu jitu lah. Iko narai Sinta ke kesibukanmu setelah jadi lulus kuliah.
2: Gawi aku tuh kan puna harui kuliah selesai kuliah tuh lah. Iyo puna haru tuh nyelu jitu. Jadi aku teh kuliah kan mulai Banjarmasin. Nah jadi minggu-minggu jitu teh sibuk pindahan. Iyo mangkut kere ramu barak kos mela Banjarna aku teh.
0: Ikut kan ulu tewa.
2: Iyo.
0: Dan kia sampai anu nah pandir-pandir kia nah bapak ini kan bara nara ya?
2: Bara Timor Leste,
0: bara Flores. Ikau melai Palangka.
2: Iya.
0: Kuliah melai Banjar.
2: Iya.
0: Kau nampi kisah ikau tau kuliah melai Banjar namanya. Sinta.
2: Kenampi kisah tau kuliah melai Banjar teh.
0: Kan aku bapam ka en ikau ka jihandak.
2: Dia puna aku iji handak. Gawi aku teh puna handak kuliah jurusan ilmu komunikasi. Kute amun melai Palangka tuh jatun. TG pang melai Muhammadiyah. Nah tapi kan swasta gawije aku tuh angata coba negeri ih lu kutena yo. Jadi TG aja tuh kep kia mela Lambung Mangkurat tuh mela Banjarmasin gawi kakak aku na lulusan hete kia jadi mangat kutena jadi tawan tak kenampi angat anu kuliah hete kenampi pembelum lu mela Banjar kutena jadi diarai be anu mendaftar aku hete keterima dan jadi kuliah dan mela hete selesai dah tuh.
0: Oh berarti kesibukan tuh lagi pindah bukan lah.
2: Iya pindahan.
0: Kenapa yang kata namanya Banjar dengan Palangka mangat pokoknya nih.
2: Urang mangat tipang. Tapi aragin mela Palangka huma kebuat lo jadi pun mangat mela Palangka. Amun je mela Banjar na ngekos kutena belum kebuat tah.
0: Iya.
2: Nare macam kebuat.
0: Anak kos akhir bulan.
2: Iya. Anak kuma namun dia tak gau na kenampi jatun tilu nyendia akan itah kalau.
0: Tapi Bu Hen ikut lebih ketujuh ke ilmu komunikasi sebelum nanti cinta.
2: Gawi aku teh puna merasa aku lebih condong teh melahetu, aku teh hobi, aku teh melahetu. Gawi pas SMA gini aku jurusan bahasa, aku teh. Jadi angkat aku lebih passion, namun kau nelo ya tuh nah.
0: Berarti kau melalui warung putu.
2: Iya.
0: Berarti kau teh MC kia lah.
2: MC yo kia tapi mela Eka aku magang bahut nai jadi backend je acara formal anu kutena dia tapi
0: harus coba ikau
2: jadi iya
0: puna api kau teh jadi jurusanmu ilmu komunikasi kan jadi TG ilmu kutete kan
2: iya
0: jadi bakatmu teh harus kau nyalurkan banget jadi hasil duit
2: kutete iya
0: sih kan lumayan bayaran
2: tahu teh kamu teh giling lah
0: jadi keriling kau teh membrandingkan arekmu jadi kamu teh kawal mau karek hendak kawin kutete kan
2: iya
0: karek aku iya MC
2: iya
0: kawan wah apalagi kau melelewu para tewa kan arek ulu kare kawinan
2: iya
0: ulu para kare badeku hei kau teh MC kan
2: tahu teh
0: iya hei aku hendak ke Meme Hindai Meme kau kan ulu sepan ke Palangka iya dan jurusan arek kau malah namanya
1: jurusan pendidikan bahasa Inggris
0: bukan kau bahasa Inggris malah
1: nah awan aku malah
0: bisa hati kau nampi teh
1: ini aku karena tengah ada pilihan gawi induk jadi guru kau paling arek lu guru teh matematik fisika bahasa Inggris kimia dengan kimia sedangkan aku jak suka hitung-hitungan kak makanya aku memilih bahasa Inggris sih awi mau bahasa Inggris kan peluang switch karir teh masih arek awi bahasa Inggris kan pasti diperlukan dulu loh walaupun di jurusan pendidikan
0: Kutela berarti puna barika ojih hendak jurusan bahasa Inggris ketika.
1: Iya, aku ada.
0: Kamu hitung-hitungan kau jawab.
1: Iya, walaupun induk, awi induk ku guru matematik makanya yang menyarankan aku dalam matematik. Tapi neng aku pilihan tadi kayak bahasa Inggris kok. Aduh, kuangku aku jak suka hitung-hitungan tuh. Kok anak bahasa Inggris sih.
0: Tapi kau pas SMA malah main jurusan apa?
1: Jurusan IPA.
0: Oh, IPA. Tapi manu bahasa Inggris ketika.
1: Iya.
0: Iya, narik kesibukan main.
1: Awal minggu-minggu jitu kebetulan karena aku masih limbas haruk ya lulus kuliah limbas wisuda bulan Maret periode pertama lah UPR jadi aku masih sibuk gawi interview
0: kutelah gawa pengalaman kutelah melah mantap gitu nah tabela tapi jadi produktif kuan ulung nah jadi akan pula apa hari amun gitu limbah lulus kuliah nah langsung nih kau kere gawi narai barangai ampi gawi di penting teh pengalaman lah pula apa hari elah di nganggur helu jenya lu sama kalau aku pihennya nganggur ya jenya lu jadi ku teh lah akan kayak itu mungkin aku teh hendak kembali ke topik kita tuh produktif di tengah metusuh kutetekan menurut Ketun kan jadi mandir teh produktif tahu karya mengau hobi karya nara kan nara garang tantangan terbesar sepuna munitah mencoba tetap produktif meski melai kuma dan lo nampi cara mengatasi tantangan kita menurut Ketun ayo Meme hello
1: ya pasti tantangan terbesar angkat kita tahu produktif rumah teh diri kita sendiri rasa malas rasa kulas ita
0: kulas
1: nah
0: iya
1: pasti iji teh misal kayak itu anak produktif anak fisik susu jadi ngerasi rumah tapi malas anak biru hinda jatuh tiga wikia libur harus olahraga jaman uji tuh malas lanjut biru hinda pokoknya paling bahali teh melawan rasa kulas sih.
0: Lawan rasa kulas. Tapi kok biasa teh me? Jam kira fisiknya.
1: Amun aku tergantung sih amun fisik teh amun paling antara jam 7 sampai jam 6.
0: Jam 7 lah. Amun jam jahwe jam 5 ya tahu me.
1: Jam 5 tahu, semua tergantung kebetulan.
0: Au jatuh di gawi kian lah. Yo yo yo. Amun kare tege gawian jam 5 jam jahwe jadi tahu ngisi kia. Amun dikau Sinta nara itu tantangan menurut amun ita mencoba produktif.
2: Amun kuang kutela sama Ipang. Amun ita melai huma ate angata biarpun jadi TG anu kahias kutena yeah, tapi yeah, payah takare yeah. Tilam mitana mundu-mundu ke lu imbing HP tiba-tiba tepenter tepenter perlu tiru jadi puna jite pang tantangan agawi melah huma kare pakaian gin santai kalo yeah. Jadi tena je nampak itah puna mendukung kulas itah je puna TG itu yang ngata kute.
0: Tapi amun ketun berdua itu kan pastinya berkulas kita kan. Kalau nampi cara ketun teh melawan rasa kulas dan ketun membiarkan di uni. Mangat kan? Anak nonton drama Korea. Amun kau kelar nampi Sinta.
2: Amun aku teh yang pasti dari niat lah. Iya. Bara niat. Iya, iya, iya. Jadi itah teh manderakan are pita kebuat kutena TG are gawi je puna harus itah ngua kutena mun dia tang ngua teh kenampi dia bakalan miar mahi amun aku kan melahuma masih TG indu aku jadi TG indu aku jadi anta bemamai kutena ya jadi mau tidak mau produktif kia tetap melahuma yang pasti dari diri sendiri lah amun je puna bagaimana cara untuk tetap produktif teh amun itah dia bara arep kita kebuat kita kena pindai.
0: Iya, jadi tete harus produktif melawan rasa kulas. Amun ikau, meme narek kalau nampi ikau tuh me melawan rasa kulas meme.
1: Sama sih, je pasti kita harus langsung. Amun lembut rasa kulas kita harus langsung mewarni arep. Apalagi, amun misalnya kerja gawi semakin lambat, semakin lambat, semakin malah akhirnya jatuh jatah gawi. Apalagi lah, amun akan anak kulu wayah tuh. Iya. Kelapa hari apa je ngekos atau melai kebuat jejak kilo sita di melai dua ini tantangan lebih besar awi merasa jatuh tilu je bakal besingi jadi malah pokoknya harus tegas sih dengan arep misalnya kalau contoh kita harus olahraga motivasi ya harus sih motivasi ya misalnya aku harus olahraga awi aku hantak titik ke balap serat sehat kan dampaknya baik loh harus motivasi juga baik pasti
0: harus tege motivasi udah lah banget kita teh tahu melawan rasa kulas kita apalagi kan mele luar kan asep bahkan kita jatuh di gawi teh kan elak sampai kita uring-uringan gua nulu benar uring-uringan mele guma ketika jadi teh harus tetap produktif meski Eka itah tuh masih are asep. Terakhir tuh aku ngobrol-ngobrol dengan Ketun. Dan Ketun tege pesan-pesan akan kulapa hari entah tuh mungkin lagi menghining terkait topik kita tuh narik pesan di mungkin hendak Ketun menyampai semangat kulapa hari entah tuh tetap semangat dan tetap produktif tapi dia memaksakan diri narik pesan-pesan Ketun.
1: Itu tege sih pesan Pak Hari dan akan ita uras lah. Ya pasti melihat kondisi cuaca ita misal perlu kegiatan keluar elak jam ingat memasker dan misalnya lai huma tetap produktif tetap menjalankan menggawi aktivitas-aktivitas sehari-hari elak sampai aktivitas sehari-hari ita teh nalua ita dan tentu kita harus menggau motivasi semangat ita tetap produktif menjalani hari-hari ita.
0: Mantep, bener-bener. Dan kau narai Sinta, pesan-pesan mau kan kulapa hari Sinta?
2: Ayo, mungkin kurang lebih kaya lah. Kalau amun hendak belua teh bermasker, mahi amun payah kondisi itu puna karas asep tenam. Amun tahu dua lapis masker teh. Amun melahuma teh kia gawi. Gawian tuh nah dia bakalan lepah ku tena. Jadi setiap pandau teh harus tetap dilakukan. Amun dia teh manggawi teh anu huma itu jadi berantakan itah milai hete nangat aku tena. Jadi lalau bakulas. Iyo sama mandarakan arep ku keto aku tuh. Jadi biarpun misalnya wayah tuh milai luar teh kabut asep lah kehidupan itah teh masih terus berlanjut ku tena. Jadi jangan kita melai melahumai, benyem, tiru, kute. Jadi lakukan aja kegiatan itu teh kilau je bahu-bahut nih kute nah. Cuma lebih membatasi aja.
0: Iya, tapi harus tetap selalu waspada.
2: Iya.
0: Oi, amun puna angkat tah tahu jablua humana harus memasker lah
2: kan. Iya.
0: Nah, harus jaga kesehatan tah. Kita kia tetap produktif meskipun aktivitas kita tuh terbatasi dengan kabut asap itu. Ayo ih kutek lah. Terima kasih akan Getun lah. Sinta dengan Meme jadi sama mengawal aku. Jadi iya. Kita ngobrol-ngobrol lah.
2: Tahu.
0: Ando Raba dengan jam sekutu kia.
2: Iya, tahu.
0: Karena kita ngobrol-ngobrol dengan topik yang berbeda kia. Terima kasih akan Sinta dan Meme hendak nari naik kita membantu.
2: Narai tadi jatau gawi, Bang.
0: Yo. Takat. Jadi kumpan gitu, nah.
2: Jadi janji wendau.
0: Jadi janji wendau lah. Yo. Takat lah, gitu, namun tegi gawi.
2: Oke.
0: Pada-pada hendai, jauh karek lah.
2: Oke.
0: Terima kasih, Sinta Meme.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Epat RRI Palangkaraya tuh nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh Ampi. Nah Ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah narayau aran portal tenaenda nanyai
1: rri.co.id ma yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute
2: ienda itu
3: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar nggak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

Yang pertama di tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang ditemukan terdampak di pesisir kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting Desa Sungai Perlu Kabupaten Seruyan Senin kemarin. Kedua jenazah sebelumnya ditemukan nelayan pada Minggu 20 September 2026 dan masih mengenakan pelampung sehingga diduga merupakan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam pada 13 September 2026. Kepala Kantor SAR Palangkaraya AA Ketut Atlet Supartana mengerahkan tim rescue menuju lokasi setelah menerima informasi penerimaan kedua jenazah. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan jet buoyancy boat menuju pelampung dan pelabuhan Sikintung. Selanjutnya dibawa ke pos Al Kuala Pembuang dan diteruskan ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Tim SAR gabungan yang terlibat terdiri dari Kantor SAR Palangkaraya, Pos TNI AL Samuda, Pos TNI AL Kuala Pembuang, Polaroid Polda Kalteng, Polsek Seruyan, dan Polsek Seruyan Hilir. Kantor SAR Palangkaraya memastikan pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban lainnya yang masih belum ditemukan. Demikian kulapati berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: dari bumi Tambun Bungai, RRI Perempat 95.1 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun alatai. Salam selanjutkan yang tembak lempang. Adil kata lindu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Ya, Kuala Pari selamat pagi dimanapun Kuala Pari berada. Terima kasih tentunya setelah mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya. Tentunya kembali lagi bersama saya Rizaldi. Hari ini Kuala Pari hari Selasa ya, tanggal 22 bulan 9 2026. Begitu Kuala Pari, saya Rizaldi yang akan membersamai Kuala Pari di udara dari pukul 10 ya sekarang ya sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai program menarik di RRI Perempat Palangkaraya Kuala Pari. Dan sekarang kita sudah ada di dalam program informasi dan musik ya. Kemudian di pukul 11 nanti akan kami hadirkan juga Teras UMKM dengan narasumber tersohor nih. Waduh, waduh, tersohor enggak tuh. Kemudian kita lanjutkan di pukul 12 akan ada info siang. Selanjutnya seperti biasa juga Kuala Pari di pukul 13 akan ada Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Perempat Jakarta tentunya. Dan kita tutup dengan obrolan budaya kita hari ini yang juga akan menghadirkan ada dua narasumber ya nanti ya Kuala Pari ya. Dan dari itu Kuala Pari, kami ucapkan selamat menikmati siaran hari ini Kuala Pari. Sambil ditemenin ya lagu dari Vigo, vokalis Dayak nih ya Kuala Pari ya, dengan judulnya Minimal Punya Lahan Sawit. Waduh, ngomong-ngomong lahan sawit juga ya Kuala Pari, jangan sampai kita membuka lahan dengan cara ngebakar ya Kuala Pari. Karena sekarang wah, kalau kita lihat kabut asap yang ada di kota Palangkaraya sepertinya tiap hari tambah pekat begitu ya, tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, perbaikan kualitas udara ya maksudnya tentunya. Dan ya Kuala Pari ini dia kami hadirkan untuk menemani pagi dan juga sekaligus mungkin ya untuk mengawali kebersamaan kita bersama saya Rizaldi tentunya.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, mau berhenti aja males.
4: Kenapa?
3: Coba lihat, di mana-mana selalu ada juru parkir. Capek kan setiap kali berhenti harus bayar parkir? Berhenti makan aja bayar parkir. Belum lagi berhenti di depan ATM, depan salon.
4: Iya bener, pengen kemana-mana apa aja jadi malas keluar rumah. Udah gak pakai atribut juru parkir, gak ngasih karcis lagi. Seenaknya minta bayar parkir. Bukannya capek lagi, uang kita habis di parkir aja.
3: Semoga ada pihak yang berwajib ya untuk cepat bertindak menertibkan mereka.
4: Ya udah, kamu tunggu di motor aja ya, biar kita nggak bayar parkir.
5: Tindak tegas oknum juru parkir liar yang meresahkan warga masyarakat.

1.1 MHz dari Pulau Palangkaraya. Gue Lapa Hari sambil ditemenin lagu dari Nur Hayati ya, dengan judulnya Bahaya Bawi Biasa. Kalau kita lihat pukul 10.31 ya, Gue Lapa Hari tidak terasa tentunya kita sedang masuk di pukul 11 ya, masuk di waktu siang tentunya. Buat Gue Lapa Hari sama dia yang dari tadi beraktivitas, gimana suasananya di tempat kalian hari ini ya? Kalau di Palangkaraya sendiri, Gue Lapa Hari sampai sekarang ya belum terpantau adanya hujan. Udara juga masih terasa kurang nyaman karena kabut asap masih cukup pekat di sejumlah kawasan nih, Kulapari ya. Bahkan mungkin ada Kulapari yang sejak pagi tadi merasakan mata agak pedih ya ketika berangkat bekerja, pandangan kurang nyaman, atau bahkan tenggorokan juga terasa kurang enak ketika berada di luar ruangan begitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Kulapari jangan lupa tetap jaga diri ya tentunya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar ruangan bisa dikurangi sementara nih ya. Buat yang harus bepergian, jangan lupakan masker tentunya, dan tetap perhatikan kondisi tubuh. Jangan sampai karena mengejar aktivitas ya, kita malah mengabaikan kesehatan kita sendiri. Dan yang paling penting, Gue Lapari, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Cuaca panas ditambah dengan kondisi udara yang kurang nyaman, kondisi kabut asap ya, tentu bikin tubuh lebih cepat terasa lelah ya, Gue Lapari. Bukan imunitasnya kalau dibilang. Nah, Gue Lapari, kalau di sekitar kalian bagaimana? Apakah kabut asap juga masih terpantau dan terlihat pekat, atau kondisi udara sudah mulai membaik ya? Tetap pantau informasi dan kondisi lingkungan sekitar tentunya, Gue Lapari, karena situasi udara bisa berubah sepanjang

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam

Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Kulap hari sudah mendekati pukul 11 siang ya kulap hari ya. Biasanya jam segini aktivitas mulai semakin lama ya tentunya. Ada yang masih bekerja, ada yang sedang beristirahat sebentar ya. Dan mungkin juga ada yang baru selesai dengan berbagai urusannya. Tapi untuk hari ini kulap hari suasananya memang sedikit berbeda ya. Palangkaraya masih terasa berkabut dan udara belum begitu bersahabat. Kulap hari merasa mata mulai perih atau tidak nyaman ya saat berada di luar. Jangan dipaksakan terlalu lama begitu ya. Cari tempat yang lebih terlindungi, berikan waktu untuk tubuh beristirahat. Buat kulapar yang sedang bekerja dan berkendara tentunya, tentu juga bisa lebih berhati-hati. Kondisi jarak pandang yang kurang nyaman membuat kita perlu mengurangi kecepatan dan lebih memperhatikan kendaraan di sekitar. Dan buat yang sekarang berada di rumah, mungkin ini waktu yang pas ya untuk menyelesaikan pekerjaan dari dalam ruangan sambil menikmati musik tentunya yang siap menemani aktivitas kulap hari di area di tempat Palangkaraya. Kita sama-sama berharap kondisi udara di Palangkaraya segera membaik dan hujan bisa turun untuk membantu membersihkan udara begitu ya. Sambil menunggu kulap hari, tetap jaga kesehatan, tetap waspada dan jangan lupa saling mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Karena udara yang nyaman adalah kebutuhan kita bersama nih kulap hari ya. Tentunya tetap bersama kami di area di tempat Palangkaraya, temannya Pari sama Nia untuk menemani aktivitas hari ini sambil ditemani ya lagu Gema Isen Mulang.

0: depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Setelah hari Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day diperingati setiap 20 September sebagai momentum global untuk meningkatkan maksud kami kepedulian terhadap persoalan sampah. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal tersebut melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 78/122 pada 8 Desember 2023. Dilansir dari laman UN Habitat, pada 2026 peringatan Hari Bersih-Bersih Sedunia mengangkat tema From Clean Plates to Clean Cities atau Dari Piring Bersih Menuju Kota Bersih. Tema ini menyoroti persoalan sampah makanan sebagai salah satu jenis sampah terbesar yang sebenarnya dapat dicegah. UN Habitat juga mencatat lebih dari 1 miliar porsi makanan terbuang setiap hari di dunia, sementara jutaan orang masih menghadapi kelaparan dan keterbatasan layanan dasar. Sampah makanan juga memberikan tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah sumber daya alam serta upaya penanganan perubahan iklim. Demikian Kulap Hari Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Masuk tuh megahertz dari tempat Palangkaraya, Kula Pari, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sojud Karena Malempang, Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Basa Ingat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat siang Kula Pari, dimanapun Kula Pari berada, tentunya kembali lagi bersama saya Rizaldi, mengudara di frekuensi FM 95,1 MHz, serta streaming melalui RR Digital, tentunya juga ada di live YouTube ya, Kula Pari, dan kita saat ini ada dalam program Teras UMKM. Kembali hari ini ya, tepat di hari Selasa 22 September 2026, mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ngebahas ya topik yang sangat menarik nih beberapa hari, yaitu ubah komoditas biasa jadi peluang istimewa. Kita sering kali menganggap ya, bahan pangan sehari-hari itu biasa saja, tapi di tangan yang tepat bisa menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Dan di studio saat ini sudah hadir dua pemuda yang wah keren-keren banget ya, yang berhasil membuktikan hal tersebut. Langsung saja kita sapa, ada Mas Rifki Kimpul. Halo Mas, dan juga ada Mas Muhammad Fatur Rahman ya, selaku owner dari Rumah Telur TKY. Halo, selamat siang Mas Rifki dan Mas Fatur ya.
2: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bang?
2: Alhamdulillah berasap ya guys ya.
1: Berasap ya.
3: Masih tebal Bang.
2: Masih tebal ya. Jaga kesehatan lah warga Palangkaraya ya.
1: Oke. Tentunya luar biasa Kula Pari yang ingin tahu bagaimana rahasia menyulap komoditas harian seperti telur ini ya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Silakan bisa bergabung dan kirimkan pertanyaan Kula Pari melalui WhatsApp ya, atau juga di channel YouTube ya Kula Pari, karena kita juga live streaming di channel YouTube. Untuk WhatsAppnya ada di nomor 0811-5201-233. Tentunya jangan beranjak kemana-mana Kula Pari, tetap pasang telinga dan juga mendengarkan di RRI Tempat Palangkaraya. Dan langsung saja ya, kita ngobrol bersama dua pemuda. Wah, keren-keren, tangguh-tangguh nih ya.
2: Iya dong.
1: Oh, iya, oke. Okay. Dari Rumah Telur TKY.
2: Betul.
1: Selaku ya. Rumah Telur TKY, langsung saja ya. Bagaimana sih acara dari cerita awal tercetusnya ide mendirikan bisnis Rumah Telur ini?
2: Oke, okay. Jadi ini backstory dulu ya Bang ya. Jadi waktu itu backstory-nya saya kerjanya di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi, TPHP untuk namanya
1: TPHP
2: sekarang.
1: TPHP ya?
2: Ya, jadi dia ada peternakan di situ. Jadi waktu itu rencana awalnya malah kami mau bikin kandang ayam petelur Bang.
1: Oke, kandang ayam malah Bang.
2: Ya, setelah riset kami bertemu dengan dokter hewan, bertemu dengan yang ahli lah di bidang petelur Bang. Ternyata untuk pembuat kandang ayam petelur itu sangat kompleks Bang, dan ilmunya memang benar-benar harus dipelajari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, modalnya gede banget.
1: Gede banget ya, betul ya?
2: Betul. Wah,
3: sangat-sangat
2: itu besar.
1: Kandang ayam tadi ya.
2: Kandang ayam gede banget Bang, dan resikonya adalah resiko kematian ayam kan. Nah, kalau sudah mati ayam, ayamnya mati, sudah rugi itu Bang, sudah enggak bisa lagi ya kan.
1: Iya.
2: Nah, pada akhirnya kami tetap mikir-mikir-mikir, gimana sih kalau kita jualan telur aja daripada jualan ayam, resikonya kecil ya kan, nggak ada resiko kematian, paling rugi gitu. Nah akhirnya buatlah kami rumah telur ini, begitu. Akhirnya jualan telur
1: ya, telur gitu ya.
2: Harapannya sih Bang, kedepannya kami juga tetap mau buka kandang sih sambil ngumpulin dana gitu.
1: Oke, ya, gitu ya. Jadi awalnya betul. Memang pengen buka kandang ayam.
2: Betul sekali.
1: Nah, kalau untuk kenapa memilih telur dibandingkan komoditas lainnya begitu Bang?
2: Karena yang kami lihat sesuai riset waktu itu adalah kita ngomongin supply dan demand Bang ya. Supply ke Palangkaraya itu untuk kandang sendiri di Palangkaraya masih kurang Bang. Sedangkan demand atau kebutuhan pasar di Palangkaraya itu sangat besar. Bahkan kebutuhan telur Palangkaraya itu ngambilnya dari Jawa ya Tur ya?
3: Iya.
1: Wow, dari Jawa ya.
2: Dari Jawa
3: saking
2: Bang.
3: Saking kurangnya itu Bang. Jadi bahkan ngambilnya itu sampai dari luar pulau untuk mencukupin kebutuhan
1: demand-nya
3: yang
1: itu tadi ya.
3: Betul.
1: Itu. Oke, nah, jadi memang ngebuka memilih telur ini
2: betul.
1: Karena melihat ada potensi, ada peluang di situ begitu Bang ya.
2: Potensinya besar banget Bang di telur.
1: Oke.
2: Gitu.
1: kan kalian ini menjalankan bisnis ini berdua ya. Nah, untuk sistem pembagian tugas atau peran masing-masing dalam mengelola rumah telur ini bagaimana tuh Bang?
3: Jadi seawalnya itu kami memang bikin struktur sedemikian rupa Bang, untuk pembagian tugasnya. Jadi kami memang di struktur dari awal itu biar jelas, Ripki kerjain apa, saya kerjain apa gitu.
1: Oke.
3: Agar nantinya kerjaan kami ini nggak saling tabrak dan saling maksudnya itu
1: tumpang tindih begitu ya.
3: Iya, betul. Nah, cuman seiring berjalannya waktu itu kami juga udah mengerjakannya seperti autopilot, Bang.
1: Oke.
3: Jadi memang betul yang awalnya kami udah rencanakan kamu ngerjain apa, saya ngerjain apa. Cuman di akhir-akhirnya nanti udah kebiasaan. Jadi Ripki kebiasaan udah ngerjain A, saya kebiasaan ngerjain B. Misalnya kayak Ripki ngurusin keuangan dan lain-lain, terus saya ngurusinnya produk keluar masuk dan lain-lain gitu, Bang.
1: Oke, begitu ya. Jadi memang sudah ada peran spesifik begitu ya, Bang.
2: Iya, dan kami pun tetap ada hitam di atas putih, Bang. Atas itu. Atas pembagian, atas job desk dan lain-lainnya tetap ada hitam di atas putih.
1: Tetap harus di landaskan hukum begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, sekarang kita mungkin ngelirik ya bagaimana nama rumah telur ini, karena kayaknya menarik ya, rumah telur PKY. Ada filosofi khusus enggak sih? Di balik nama rumah telur ini.
2: Jadi gini, Bang. Kami itu berharap produk kami bisa mengisi setiap rumah.
1: Oke, wah menarik.
2: Setiap
1: nih.
2: Dapur, setiap rumah yang membutuhkan telur ataupun pasokan-pasokan bahan pangan.
1: Oke.
2: Harapannya seperti itu. Dan kami juga berharap customer-customer itu menganggap kami rumah.
1: Oh iya.
2: Dan akan pulang ke rumah kan? Kita semua kan pulang ke rumah. Akhirnya customer itu balik lagi ke rumah telur gitu.
1: Ya. Kalau untuk jalannya sendiri sudah berapa lama sih Bang rumah telur ini berdiri?
3: Untuk jalannya itu sampai hari ini udah kurang lebih 7 bulan, Bang. Kami mulai itu di Februari akhir.
1: Februari akhir. Di tahun ini juga ya.
3: Di tahun ini.
2: Lagi baru 7 bulan.
1: Belum genap setahun dan kayaknya sudah cemerlang ya di Kota Palangkaraya ya. Dan apa begitu ya.
2: Alhamdulillah, Bang.
1: Nah, kalian ini kan kalau aku lihat masih muda-muda ya. Nah, untuk respon dari keluarga atau teman-teman nih, terutama ya saat kalian memutuskan untuk berbisnis telur ini bagaimana tuh?
2: Tentunya kalau keluarga support ya, Bang ya. Jadi gini, sebelum ini pun bisnis-bisnis kami ada banyak, Bang. Saya kuliah di Jogja kan, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Itu bisnis saya di Jogja banyak, Bang. Dan pada akhirnya bangkrut semua. Nah, dari saya jualan kopi keliling pakai Vespa dan nenek. Nah, akhirnya ke Palangkaraya jualan telur. Keluarga malah support daripada saya jualan kopi keliling, begitu. Yeah. Karena memang komoditas yang memang dibutuhkan setiap rumah, Bang, ya, telur ya.
1: Sih, Bang.
2: Nah, gitu. Dan mereka akhirnya setuju sih dan support lah. Dan ruko yang kami tempatin punya keluarga saya.
1: Jadi support keluarga juga
2: support,
1: begitu ya.
2: Support, gitu.
3: Ya, jadi memang keluarga, teman-teman itu sangat-sangat support, Bang. Jadi awal kan kami belum tahu kayak pasar kami di mana. Terus yang beli juga masih belum tahu siapa, masih meraba-raba. Nah, teman-teman, keluarga itu yang membantu kami untuk perjalanan di awal-awal, Bang.
2: Betul.
3: Mereka yang bantu untuk beli dulu, untuk promosiin ke teman-teman yang lain. Jadi kayak mereka bantu untuk kayak bikin SG gitu untuk di Instagram. Jadi mereka bisa memberikan ulasan nih, ini ada telur nih, telur omega bagus, dibeli gitu. Nah, mereka yang sangat-sangat bantu, Bang, untuk di awal-awal kami bisa berjalan.
2: Dan alhamdulillahnya, Bang, kami punya teman tuh support semua, Bang, atas bisnis masing-masing dan kerjaan masing-masing ya. Ketika kami membutuhkan sesuatu, mereka pasti ready gitu. Entah tuh mau bersih-bersih atau renov toko ya. Teman-teman kami selalu bantu.
1: Tetap ada peran teman-teman di situ
2: tetap,
1: ya, Bang, ya.
2: Bang, tetap.
1: Oke, mungkin karena kalau kita anak muda bisnisnya baru mulai, biasanya memang teman-teman
2: ngetek
1: di Instagram gitu ya. Ini ada rumah telur ya. Oke, kayak gitu. Nah, kalau boleh di-spill nih, Bang. Jenis telur apa aja sih yang ada di rumah telur sekarang?
2: Monggo, Mas Batur.
3: Jadi kami untuk sekarang itu udah hampir lengkap semua telur ada, Bang. Jadi mulai dari ayam telur yang omega, yang lokal yang biasa, terus telur bebek juga ada, ayam kampung, telur puyuh ada, Bang.
2: Semua telur ada, Bang.
3: Ya, jadi gitu. Kami udah mulai melengkapi lah untuk display di toko kami.
1: Katalognya begitu.
3: Iya, betul.
2: Ya. Kami berusaha melengkapi telur dulu sih, Bang.
1: Telur dulu.
2: Telur
1: ya?
2: Dulu. Yeah. Karena memang kebutuhan yang sangat besar itu telur. Okay. Selain beras ya, Bang ya. Yeah, itu yeah. Telur.
1: Beras
2: ya.
1: Dan telur begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Okay. Komoditas telur ini kan produk yang rentan pecah begitu Bang ya. Apalagi kalau misalkan kita mengirim, apalagi kalau tadi di spill juga kalau ada yang dari Jawa.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk telur sendiri punya kadaluarsanya enggak sih Bang?
2: Jadi gini, disclaimer dulu ya. Kami itu ngambil telurnya yang omega itu dari Banjarmasin, Bang.
1: Oke. Okay.
2: Dari bati-bati ya maksudnya.
3: Iya, dari bati-bati.
2: Kalau yang
1: masin, ya.
2: Ya, bati-bati pelihara. Kalau yang lokal kami ngambilnya dari kandang di Tangkiling.
1: Tangkiling.
2: Iya. Okay. Kami tidak berani ngambil yang dari Jawa, Bang. Karena waktu kirim ya,
3: yeah.
2: Waktu kirim, resiko di jalan, pecah dan lain-lain kan kami gak berani lah Bang. Selagi ada yang di dalam pulau dan itu masih dekat, saya rasa kayaknya lebih worth it yang di dalam pulau ya.
1: Yeah, yeah.
3: Masih belum menemukan alasan harus kita mengambil resiko lebih banyak dan mengambil dari Jawa itu Bang.
2: Yeah, betul. Okay,
1: jadi itu juga yang menjadi apa ya, proses pemilihan suppliernya ya.
2: Betul. Dan juga telur di tempat kami setiap 2 hari dikirim Bang. Jadi per 2 hari itu habis. Jadi nggak ada kata telur yang bahkan sampai seminggu pun itu nggak ada Bang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau 3 hari atau 4 hari sudah belum terjual, kami gencar untuk nawarin ke orang-orang biar cepat habis. Jadi selalu fresh lah.
1: Jadi perputarannya di situ Bang ya.
2: Enggak ada kata busuk. Telur kami enggak ada kata busuk, Bang.
1: Oke. Okay. Kalau kita ngomongin telurnya juga termasuk harga komoditas yang fluktuatif ya.
2: Betul,
1: artinya harganya di situ naik turun, Bang.
2: Wah, itu dia.
1: Ini menarik nih, Bang. Gimana strategi kalian nih, Bang, untuk mengatasi itu?
2: Gimana ya, Mas Batur ya? Karena memang telurnya fluktuatifnya, wah serem sih Bang.
1: Ngeri kan? Apalagi bahkan, sekarang kayaknya banyak-banyak.
2: Wah,
1: namanya wah banget.
2: Wah,
1: nih.
2: kami sangat-sangat memutar otak di bagian itu sih Bang.
1: Okay.
2: Karena memang kita bahas komoditas ya, komoditas pangan itu memang dia marginnya tipis Bang. Margin tipis dan mainnya quantity.
1: Okay.
2: Bagaimana caranya produk kita itu cepat habis, harus cepat habis.
1: Makanya nah, 2 hari
2: makanya,
1: sekali tadi ya.
2: Iya gitu. Jadi kita mainnya quantity Bang.
1: Oke.
2: Okay. Meskipun itu untungnya tipis, tapi cepat harus cepat habis ya Tur ya. Nah, supaya dia mengakali dari harga naik turunnya itu Bang.
1: Okay. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk strateginya ya Bang ya.
2: Strateginya ya harus cepat habis lah.
1: Iya. Terus sekarang kalau terkait standar penyortiran nih Bang. Sebelum telur-telur itu sampai ke tangan pembeli. Ada enggak sih SOP atau standar
2: dong
1: yang dilakukan tentunya
2: ada
1: ya?
2: Ada dong.
3: Ya. Jadi kalau awal-awal itu kami hitung dari berat Bang untuk penentuan grade-nya. Jadi misalkan dari berat 66 gram ke atas itu masuk grade yang besar. Terus 65 ke bawah sampai 60 masuk di sedang. Terus 60 ke bawahnya itu masih yang dikecil. Okay. Nah lalu juga kami itu kan anggaplah kita satu ikat telur itu kan ada 6 tabak tuh Bang. Kami cek satu persatu itu Bang, ada yang retak apa enggak. Jadi retak sedikit aja, walaupun cuma setitik,
2: selai
3: pisah Bang.
2: Selai
1: tidak lolos jual begitu Bang ya?
2: Tidak lolos Bang. Memang kami SOP-nya gini Bang, ketika barang datang itu sudah disortir dan kami bersihkan. Jadi kalau Abang beli di tempat kami masih ada kotor, itu balikin aja Bang.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi telur kami selalu fresh, selalu bersih dari kotoran-kotoran gitu.
1: Okay, seperti itu ya, ya untuk standar yang dilakukan ya.
3: Betul, memang semuanya satu persatu itu kami ini Bang.
2: Kami sikat. Abang bayangin Bang, misalnya kami datang 1 ton nih, itu berapa butir Bang?
1: Dan satu-satu ya?
2: Dan satu-satu. Abang bayangin tiap hari kami bersihin telur ya kan. Aduh, itu.
1: Capek banget nih pasti nih.
2: Woi, capek Bang. Tapi ya
3: Bang. Kami kadang bisa lembur Bang hitungannya. Kalau ini orang gaji di perusahaan, mungkin lemburan kami ini.
2: Waduh.
1: Berarti gajinya 2 digit nih harusnya Bang.
2: Amin. Okay. Jadi gitu Bang, SOP kami memang harus ketat untuk customer itu balik lagi supaya customer puas.
1: Masa pelanggan lah yang utama.
2: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Sama ini Bang, maaf Bang. Saya mungkin mau kasih tips, siapa tahu kan di sini nonton ada yang jualan telur juga ataupun telur di rumahnya itu ada yang kotor, terus mau disimpan lebih lama. Jadi bersihinnya itu jangan sampai pernah pakai air Bang.
2: Jangan kena air.
3: Iya, betul.
1: Iya, kenapa tuh?
3: Karena dia kan telur ini ada pori-pori itu Bang.
2: Okay.
3: Nah, jadi kalau air itu udah masuk dan
1: terkontaminasi
3: itu sama dalamnya dia akan mengurangin masa simpannya bang.
2: Oh, okay.
3: Telur itu kan bagusnya kalau di suhu ruang kurang lebih 2 minggu.
4: 2 minggu.
2: Dari dia bertelur, bang, ya.
3: Nah kalau dalam kulkas itu kurang lebih 1 bulan.
4: 1 bulan ya. Nah,
3: kami juga pernah eksperimen bang untuk mengecek telur kami ini bertahan berapa lama sih gitu.
4: Oke.
3: Jadi kami pernah nyimpan itu di suhu ruang bang ya. Kurang lebih dari 20 hari di suhu ruang, terus kami pecahin, itu masih aman bang.
4: Lebih dari 2 minggu
3: iya,
4: ya itu tadi ya?
3: Itu berarti kan hampir 3 minggu bang.
4: Oh, iya, iya,
3: nah
4: betul-betul.
3: Itu masih aman. Jadi kami memang tetap menjaga kualitas gitu bang.
4: Okay.
3: Nah terus tadi untuk yang tips untuk membersihkan telur itu, jangan pernah kan memakai air. Jadi kalau kan kadang ada ini yang kotorannya itu membandel bang.
4: Iya iya iya.
3: Nah jadi dia itu membandel susah dihilangkan dengan cuman sikat biasa gitu aja. Jadi untuk menghilangkannya itu pakai putih telur bang.
4: Oh putih telur ya.
2: Iya.
3: Putih telur itu dia nanti akan gampang lepas kotorannya.
2: Betul.
3: Dan lebih aman daripada kita menggunakan air.
2: Nah iya. Jadi gini bang, karena memang backstory-nya kami membuka kandang dan kami bertemu dengan dokter hewan dan ahli di bidangnya. Untuk product knowledge kami sedikit banyak tahu lah tentang telur, bahkan tentang ayamnya itu kami tahu bang.
4: Okay.
2: Dari umur ayam sampai dari menetas sampai dia bertelur kami sudah tahu ilmunya bagaimana.
4: Okay.
2: Tapi mungkin untuk prakteknya belum ya bang ya. Nah, karena try dan errornya belum nih.
4: Sambil berjalan begitu bang ya tentunya ya.
2: Kalau teorinya kami tahu bang. Begitu. Okay. Makanya kami produk knowledge-nya sudah oke lah.
4: Jadi gitu. Itu tadi ya yang perlu digarisbawahi cara membersihkan telur ya. Ternyata rumit juga nih, ada syarat-syaratnya juga ya bang ya.
3: Iya bang. Jadi kalau salah-salah, misal nih, ibu-ibu kan biasanya, ih kotor nih punya saya, bersihin gitu. Terus pakai air direndam, taruhlah di rak-rak biasa gitu, nggak di dalam kulkas. Itu
2: seminggu lah kan
3: ya, kurang lebih lah pasti
2: seminggu
3: udah
2: seminggu udah
4: simpannya begitu ya bang ya
2: udah mulai gitu.
4: Kalau kita ngomongin soal customer ya tadi ya, nah, ada nggak sih target kalian ini customer yang memang personal atau rumahan atau bahkan sekarang juga ke B2B begitu, ada jadi supplier begitu bang?
2: Jadi gini bang, untuk saat ini rumah telur pun kami supply ke sekitar 7-10 rumah makan bahkan coffee shop bang.
4: Oke.
2: Okay. Ya, yang ada di Palangkaraya bang ya.
4: 7-10 ya.
2: 7 sekitar 7-10 lah itu yang kami supply ke coffee shop dan rumah makan. Bahkan kami untuk target pasar sih bang ya, siapa yang mau beli aja lah gitu. Ya jadi kalau bisa ke supplier besar boleh, yang ke rumahan juga boleh. Begitu.
4: Oke, sebagai Gen Z ya nih bang ya.
2: Ya mantap.
4: Berapa pengaruh sih sosmed buat kalian menjalankan bisnis ini, apalagi kayaknya belum genap setahun ya tadi ya di spill ya.
2: Wih, sangat
3: ngaruh bang.
2: Ngaruh bang, gila itu bang.
3: Jadi kami anggap lagi nih bang, penjualan di toko itu kita permisalan aja ya.
4: Iya,
3: enggak realnya bagaimana.
4: Kasarannya aja.
3: Iya,
4: gitu
3: kasarannya
4: ya
3: aja. Anggaplah satu harinya 10 tabak gitu. Setelah kami live streaming dan lain-lain, terus gencar promosi di sosial media, itu hampir 2-3 kali lipatnya bang naiknya
4: daripada penjualan toko
3: daripada
4: tadi ya.
3: Daripada penjualan hanya diem tok di toko nunggu pembeli datang.
4: Jadi jemput bola nih gitu ya.
3: Iya.
2: Betul.
3: Okay. Jadi hampir kayak mau dari kalangan apapun itu dia setidaknya mereka lagi rebahan, ih jualan telur nih gitu, mau coba gitu. Nah, kadang yang mau coba ini gara-gara kami yang memang jaga kualitas telur kami dan lain-lain, rata-rata bakal kembali beli lagi bang.
2: 80-90% itu balik lagi bang.
4: Oh, gitu.
3: Walaupun kami garis bawain ya, kami kan udah jual telur ini anggapannya lebih mahal dari toko lainnya, karena kami menjual itu dari ukuran yang jauh lebih besar juga bang.
4: Oke. Okay.
3: Nah terus kami juga ngambil ada ongkirnya. Walaupun misal nih kami minta di satu tabak itu 70.000 misalnya. Walaupun kayak orang beli 70.000, anggaplah kalau orang ini kan biasanya, ih mahal mas beli telur gitu 70.000. Tapi banyak orang itu masih kembali bang untuk beli, karena memang kualitas yang kami jaga gitu.
4: Kuncinya kualitas itu tadi.
2: Kualitas
4: ya,
2: bang, kami sangat-sangat ketat di kualitas. Sangat amat ketat dengan kualitas bang.
3: Jadi bahkan kayak kami pun bilang juga bang, kalau orang beli nih misalnya, oh ada retak, kalau ada apa, ibu ketemu di rumah ada retak, kembaliin aja bu ke toko, kami ganti sama telur yang baru gitu.
4: Okay. Bahkan ada garansinya nih bang ya?
2: Iya bang. Jadi gini bang, yang kami sebarkan telur itu untuk ukurannya lebih besar dari yang beredar di Palangkaraya gitu bang. Karena kami ada kan ada grade-nya bang, grade A, B dan C. Untuk grade A kami itu saya jamin itu lebih besar lah bang. Dan untuk harga sebenarnya bersaing sih di 2.300 satu butirnya bang. Untuk ukuran grade A kami itu tergolong murah bang.
4: Yeah.
2: Omega lagi, omega 3.
4: Iya. 2.300 dapat 2.300
2: omega. Itu oke banget sih menurut saya. Yeah. Itu yang grade A gitu.
4: Nah kalau untuk strategi pemasaran, strategi branding nih terutama ya, yang paling efektif selama kalian berjalan 7 bulan ini apa sih bang?
2: TikTok sih bang.
4: TikTok ya?
2: TikTok kenceng banget itu bang. Yeah. Setelah kami jualan di TikTok, bikin konten dan live streaming, cakep banget itu ya. Yeah. Flownya naik drastis bang, itu keren banget.
4: Jualan
2: sih.
4: Lewat live gitu ya bang. Yeah.
2: Mungkin karena, abangnya yeah, kenal kami dari TikTok juga kan?
4: Iya
2: kan?
4: Jujur pernah lewat sih bang.
2: Iya itu.
4: Karena kan itu kayaknya kalau kita live streaming di Palangka, coveragenya ya di kota itu ya bang.
2: Betul,
4: ya.
2: Betul.
4: Jadi memang ngejaring customernya dari situ.
2: Yeah.
4: Apalagi kalau kita lihat nih bang, kayak anak-anak muda nih konsumsi telurnya juga kayaknya buat mencukupi kebutuhan protein harian, ya. Memang jadinya telur gitu bang ya.
2: Untungnya budaya Gen Z sekarang mulai sehat ya bang ya.
4: Setuju sih bang.
3: Mulai suka lari,
4: nge-gym, gitu ya.
2: Pada suka olahraga kan ya. Jadi konsumsi proteinnya mereka jaga kan. Nah itu dia.
4: Jadi akhirnya target pasarnya nggak cuma ibu-ibu aja.
2: Betul. Juga, walaupun ya. Ibu-ibu tetap banyak tetap yang beli, tetap banyak bang. Tapi Gen Z tetap jadi banyak lah yang beli selain ibu. Anak-anak kos tuh, woi.
4: Anak-anak kos ya.
2: Ya anak-anak kos.
4: Biasanya juga telur penyelamat akhir bulan sih bang.
2: Betul sekali.
4: Pengalaman pribadi nih. Oke, nah untuk rumah telur sendiri nih bang, ada layanan delivery nggak sih?
2: Oh iya dong.
3: Ada dong bang. Kami setiap harinya nganterin telur bang.
2: Mm-mm.
3: Jadi kami untuk mulai pengantaran itu dari jam 4 sore bang. Mm-hmm. Kami bakal delivery ke rumah-rumah yang customer kami gitu. Jadi untuk pemesanan di rumah telur itu minimal beli satu tabak langsung kami antarkan bang.
2: Okay. Ya. Untuk ongkir tergantung jarak ya guys ya.
3: Cuma ongkir kami nggak mahal bang.
2: Betul.
3: Kami toko kami kan di Kecipir nih.
4: Iya iya.
3: Anggaplah ke Celik Ribut pun paling kami ngambil 10.000 bang. Bahkan kadang cuma 8.000 dari Kecipir tuh bang ke Celik Ribut kayak
4: mantap
3: lah.
4: Ujung nih bang.
3: Iya ujung nih udah nih.
2: Kami
3: ngambilnya. Jadi kami memang memikirkan customer kami bang gitu.
2: Gitu.
4: Oke, jadi tetap itu tadi ada minimal ordernya ya tentunya.
2: Ya, dan kami untuk beli 5 tabak siapa tahu mau gabung sama tetangga ya bang ya. 5 tabak gratis ongkir bang.
4: Gratis ongkir bang.
2: Iya, siapa tahu mau gabung sama teman-teman ya Pak Tur ya. Sama teman-teman kok, sama tetangga kami antarkan gitu.
4: Oke, sekarang kita mungkin beralih ke pertanyaan terkait dinamika UMKM ya bang ya. Nah kalian ini kan menjalankan usaha berdua, tentunya pasti ada seninya, pasti ada ujiannya, ada tantangannya begitu bang ya. Nah, bagaimana cara kalian ya untuk menyikapi hal tersebut, apalagi kalau misal ada perbedaan pikiran bahkan ya.
2: Jadi gini bang, untuk perbedaan pendapat itu kami sering banget bang. Ngotot-ngototan itu sering banget. Tapi ya kami sama-sama dewasa lah, sudah sama-sama dewasa. Ketika ada problem, kita carinya jalan tengah, jangan salah-salahan. Salah satu faktor saya ngajaknya Mas Fatur adalah saya nganggap Fatur ini memang sudah dewasa dan kompeten lah Mas.
4: Okay.
2: Di bidang apapun itu dia S2 SMKOM,
3: ya,
2: S2 Informatika.
4: Okay.
2: Nah jadi untuk knowledge dan pengalaman Fatur oke. Nah jadi saling dewasa aja lah, ya kan Fatur?
3: Ya.
2: Selain memang sudah dibagi job desk-nya dan sudah ada hitam di atas putih tetap. Ya saling dewasa aja lah bang, begitu.
3: Iya. Jadi gini bang, apa namanya? Walaupun kami memiliki dua pikiran, dua otak yang berbeda, tapi itu kan bukan menjadi penghalang ataupun malah memberatkan.
2: Betul.
3: Kami malah mengambil positifnya bang.
4: Okay.
3: Jadi kami memiliki dua perspektif yang berbeda nih.
2: Iya. Okay. Dua sudut pandang
3: kami
2: berbeda.
3: Bisa ajukan ataupun bandingkan. Misalnya Mas Rifki mikirnya bagaimana, saya mikirnya bagaimana. Nanti kami diskusikan nih bang. Misalnya Mas Rizky ada ide nih, gimana Mas Fatur, kayak anggaplah yang kayak di bundaran sampah.
4: Iya.
3: Bisa nggak sih kita coba kayak gitu di bundaran sampah misalnya. Terus kan kayak, oh saya pikir-pikir, oke juga nih gitu-gitu. Cuman kalau misalkan nih, kalau saya sendiri aja, belum tentu kan saya bisa kepikiran untuk bisa jualan di Bunar Sapa itu.
4: Yeah.
3: Jadi dua otak ini, dua perspektif ini, kalau diambil sisi positifnya, itu masih banyak hal-hal yang diuntungkan daripada yang dirugikannya, Bang.
4: Yeah,
2: bahkan berempat, Bang.
4: Betul.
2: Ya, kami berempat sebagai founder dari Rumah Telur. Mm-hmm. Jadi kalau ada apa-apa kami diskusinya berempat.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Mungkin kuncinya buat kalau kita bisnisnya ramen gini ngatur ego aja sih, Bang.
2: Ngatur ego, iya. Betul. Dan istri cewek-cewek ini sebagai ngeremnya kami lah,
4: okay.
2: Sambil remnya kami.
4: Alarmnya nih.
2: Gimana? Alarmnya, Bang. Kayaknya udah bahaya deh ke situ katanya.
4: Iya.
2: Jangan katanya gitu.
4: Okay. Jadi memang tetap ada perannya masing-masing.
2: Betul,
4: Bang, ya.
2: Betul sekali.
4: Sekarang kalau tantangannya nih, Bang, terutama kalau kita lihat tantangan eksternal ya, apalagi di tengah perekonomian yang wah banget, harga fluktuatif segala macam naik ya, ada nggak sih, Bang, tantangan yang dihadapin selama berjalan ini?
2: Ya itu di, ya itu sih yang harga fluktuatif itu, wah itu ngaruh banget sih, Bang. Apalagi yang kami kirimkan dari Banjarmasin, harga dexlite lagi naik. Nah itu kadang-kadang tuh supirnya nelpon, aduh Bang, dexlite naik, nanti dulu ya Bang, besok saya ngantri dulu katanya gitu. Jadi barang kami agak lambat masuknya, keburu habis baru datang.
4: Supply
2: chain-nya ngaruh banget itu, Bang. Dan harga pasti naik karena kan dia ongkir, Bang.
4: Iya,
2: dari Banjarmasin tuh. Ongkirnya wah naik sih, Bang. Sudah harganya naik, ongkir naik, okay, ya,
4: naik ya
2: gitu.
4: Harga finalnya juga ikut naik akhirnya, Bang.
2: Betul.
4: Ya. Memang semuanya naik ya, indeks ekonomi.
2: Indeks ekonomi.
4: Oke. Nah, kalau untuk momen berkesan selama 7 bulan berjalan nih, Bang, ada nggak sih yang paling lucu bahkan?
3: Kalau yang paling lucu itu kebanyakan kami di bagian pengantaran, Bang.
4: Pengantaran ya?
2: Ngurir kami, Bang. Ngurir tuh lucu banget.
3: Kami kan ngurir nih, Bang. Ngantar telur
4: nih. Oh, bahkan ngantarnya masih ngantar sendiri nih, Bang.
2: Iya dong. Iya dong, Bang.
4: Kirain kayak kita titipin Gojek gitu, bukan ya?
2: Bisa juga.
3: Bisa, cuman kan harganya jauh lebih mahal, Bang.
2: Ongkirnya jauh lebih mahal.
3: Kami takut customer kami ini
2: merasa kemahalan dengan
3: betul,
2: ongkir lah.
3: Jadi kami membantu dengan kami sendiri yang turun tangan untuk mengantarnya.
4: Iya, oke. Okay. Makanya ada minimal order tadi ya, Bang.
2: Iya, betul.
3: Ya. Nah, terus yang lucunya ini, kami itu pernah, Bang, misal Abang mesan nih telur di rumah kami, di tempat kami,
4: telur, ya?
3: Di rumah telur. Alamat Abang, anggaplah Abang ini rumah di Jalan Garuda, misalnya Garuda 20 lah, anggaplah begitu.
4: Oke. Okay.
3: Kami nganternya, Bang, ke customer satunya yang pernah sebelumnya beli. Anggaplah itu di Garuda 1. Jadi kami ini salah anter,
4: salah
3: Bang.
4: Anter,
3: iya,
4: ya?
3: Betul. Jadi kan kami udah bilang nih, Kak, telurnya udah di depan. Customer udah keluar, Bang. Terus dia bilang, "Mas, telurnya di mana ya, Mas?" katanya. "Emang Mas taruh di mana?" "Di meja, Kak," kata kami kan. "Gak ada, Mas. Saya udah cari-cari, gak ada, Mas."
4: Waduh.
3: Terus gitu kan. Kami fotoin nih rumahnya. "Ini kan Kak rumahnya." "Bukan, Mas," katanya. "Itu rumah siapa, Mas?" katanya.
4: Salah alamat, Bang.
3: Salah
4: ya?
3: Alamat, Bang.
2: Aduh, BTW itu saya, Bang.
3: Jadi kami langsung kembali ke rumah yang awal, Bang.
2: Dikejar anjing sih.
4: Waduh.
2: Dikejar anjing sih.
3: Dikejar
2: itu.
3: Dikejar anjing pernah, ketemu ular pun pernah, Bang.
2: Wah, itu serem sih.
3: Jadi gini, Bang. Kami ini bukan yang gak percaya ya, Bang, sama Google Maps. Cuman Google Maps ini kebanyakan aneh, Bang.
4: Iya, kadang ngaco sih, Bang.
3: Iya, betul. Kami pernah dikasih jalan cuman setapak, Bang. Mungkin itu untuk jalan jalan kaki aja. Kami disuruh lewat situ, Bang. Bayangkan malam-malam.
4: Malam-malam setapak juga jalan kaki ya.
3: Jalan kayak naik motor kami. Cuman kan itu maksudnya
4: akses kaki, akses jalan kaki ya.
3: Iya, betul. Dan itu kiri kanannya itu pohon tinggi semua, Bang.
4: Waduh, itu di mana, daerah mana tuh, Bang?
3: Daerah masih Lamtorogung lah, Bang. Cuman Lamtorogung belakang.
4: Iya.
3: Nah, itu kami keluar jalannya itu, Bang, ketemu ular, Bang.
4: Waduh.
3: Bayangkan kalau Abang masih di tengah-tengahnya terus ketemu ular. Abang mau lanjut apa putar balik kira-kira?
4: Sulit pilihannya, Bang.
2: Dan itu ularnya bukan gini, Bang. Udah naik begini, Bang, ularnya. Buset dah.
4: Ngeri.
2: Udah naik begitu.
3: Untungnya itu udah keluar, Bang, dari jalan yang itu. Kalau di tengah-tengah nih masih.
2: Wah, gila sih.
3: Putar balik susah, lurus
4: sih, Bang. Iya, ngeri ya.
2: Ngeri itu.
4: Itu tadi momen paling berkesan ya.
2: Iya.
4: Ya. Ada yang nggak sih yang pernah customer itu komplain, Bang?
2: Ada, Bang, ada.
4: Nah, gimana
2: ada.
4: Kalian nanggapi komplain itu nih bang?
2: Jadi gini bang, ketika mendapatkan produk kami yang di bawah standar bang ya, bahkan kalau busuk pun atau apapun itu silahkan dibalikan foto, balikan ke kami, kami kembalikan 100% barangnya bang.
4: Oke.
2: Begitu.
4: 100% bahkan
2: 100%
4: ya.
2: 100% bang. Misalnya pecahnya 10-10 kami balikin, bahkan kami kasih bonus nantinya.
4: Komplimen ya jadinya.
2: Iya dong, iya dong. Kami sangat amat menjaga kualitas bang.
4: Gitu. Kalau ada inovasi khusus nggak sih dari rumah telur ini, terutama kalau misalkan dari segi packaging mungkin bang ya, agar telur terlihat lebih eksklusif ya?
2: Ya, ya bang. Untuk Omega kami packingnya begini bang, pakai mika, di pack pakai mika. Ya, pakai mika yang kayak di Alfamart, Indomart.
4: Iya.
2: Nah, begitu. Kalau produk dengan mereka itu kami sama bang sebenarnya. Yang bikin kami lebih murah adalah kami langsung dari kandang.
4: Oke, gitu. Jadi dari tahun pertama langsung
2: betul
4: kelola begitu bang.
2: Betul.
4: Ya.
2: Jadi kami masih bisa bersaing dengan pasar lah, dengan pasar-pasar yang lainnya untuk komoditas telur.
4: Oke.
2: Tuh.
4: Nah kalau kita ngomong rencana kedepannya nih bang, abang-abang

0: konsumen baru akhirnya bang.
1: Betul ya. Betul. Bahkan beras sekarang oke banget bang.
0: Iya. Kayaknya lagi susah tapi beras sekarang bang ya. Karena kering gak sih?
1: Iya betul. Banyak yang gagal panen. Kasian sih petani-petani bang. Betul.
0: Ya, makanya itu juga ngaruh ke harga.
1: Jadi wah iya. Banget. Wah parah bang.
0: Lonjak tinggi harga kan sekarang ya.
1: Betul.
0: Nah kalau kita ngomongin target atau impian kalian berdua nih ya selaku pendiri Rumah Telur nih, dalam 1-2 tahun ke depan ada nggak sih goals yang ingin kalian capai? Buka cabang kah di toko baru
1: ya,
0: gitu?
1: Ya betul ya. betul. Kami sudah ada rencana untuk buka cabang bang ya, tapi entah di mana. Ini masih rencana. Nah jadi pengen buka cabang entah di mana. Ya biar Rumah Telur ada banyak lah.
2: Iya.
1: Ya, biar rumah kami juga ada banyak gitu lah.
0: Biar gitu. Kalau semisal mau dari Garuda, nggak dari Kecipir ngantor ya.
1: Nah bisa tuh. Jadi untuk impian kami bahkan 3 tahun 4 tahun ke depan lah, kami pengen punya ekosistem di telur bang.
0: Okay.
1: Maksudnya ekosistem itu kami jadi dari jualan telur, punya kandangnya sendiri, bahkan kami bisa produksi tabak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gini, untuk produksi tabak di Palangkaraya belum ada bang.
0: Oh itu juga berarti ngambil dari luar nih?
1: Iya. Bahkan dari Jawa bang, Jawa Timur yang banyak.
0: Jawa Timur ya?
1: Tabak itu. Hmm. Jadi mereka ngambilnya dari Jawa Timur atau Banjarmasin.
0: Oke.
1: Okay. Nah kami punya impiannya tuh ya?
2: Punya planning lah.
1: Punya
2: bang.
1: Planning untuk bikin pabrik tabak yang bisa supply ke Kalimantan Tengah bahkan keluar bang.
0: Wah menarik. Akhirnya jadi produser tabak nih.
1: Iya. Jadi kami pengen bangun ekosistem itu sih bang. Ekosistem telur dari kandang, tabak, telurnya, bahkan pakannya.
0: Pakan ayamnya.
1: Iya. Kami impian kami ke situ sih bang.
0: Okay. Punya kita support ya UMKM Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya ya karena itu juga bisa menunjang perekonomian yang ada di kota cantik Palangkaraya ya Kelapari. Nah untuk kalian berdua nih, pandangan kalian berdua apa sih arti kesuksesan dalam menjalankan bisnis?
1: Arti sukses bang ya. Kalau menurut saya sendiri sih dalam bisnis bang ya, dalam bisnis ini arti sukses adalah kami bisa mencakup ke pasar besar, ke pasar yang lebih luas, menambah omset, dan kami menjaga cash flow yang baik, pembukaan yang baik.
0: Okay.
1: Nah, itu sih arti sukses dalam bisnis ini menurut saya. Karena cash flow itu penting banget sih, bang. Abang kalau nggak ada cash flow yang baik, abang nggak tahu, nggak bakal tahu marginnya berapa banyak, omsetnya berapa.
0: Okay, setuju.
1: Terus dari yang retak pecah itu ada berapa, akhirnya ruginya berapa, itu kan nggak bisa diperkirakan bang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut saya arti kesuksesan adalah menjaga cash flow dan supply dan demand yang cukup.
0: Iya. Gitu. Kalau bang Fatul gimana nih bang?
2: Kalau saya arti sukses itu menurut saya yaitu yang tadi yang pertama kami harus bisa dulu untuk perhitungannya, pembukuan itu penting bang, sangat-sangat penting pembukuan. Kenapa? Karena kita harus tahu perharinya ini penjualan kita berapa, keuntungan kita berapa, bahkan kalaupun ada misalnya kerugiannya pun berapa, agar nantinya bisnis ini berjalan itu juga terstruktur gitu bang.
0: Sehat begitu.
2: Takutnya begini, kalau orang yang berjalan tanpa adanya pembukuan yang baik, tanpa ada catatan yang baik, takutnya mereka merasa mana untungnya ya, nggak kelihatan nih gimana ya gitu.
0: Lek-lekan
2: nah,
0: gitu ya.
2: Gitu. Cuman kan kalaunya sedari awal itu pembukuannya ada, catatannya juga lengkap, dia bisa di-track bang. Oh hari ini nih pecahnya banyak, jadi di nextnya harus diindin lagi ke suppliernya di apa namanya? Dibilangin lah, tolong kayak bawa dari sana ke sininya lebih hati-hati gitu. Karena kan pengiriman itu juga pengaruh bang. Kan pengirimannya masih lewat jalur darat, pakai truk nih. Siapa tahu truknya nabrak lubang kah, apa kah? Nah itu kan pasti pengaruh nih terhadap telur yang dibawa.
0: Betul.
1: Simpelnya sih.
0: Ada faktor X-nya ya gitu.
1: Iya, simpelnya sih kita jadi tahu kapan kita harus memperbanyak produk, kapan kita harus agak ngerem.
0: Okay.
1: Karena omsetnya menurun, kapan kita harus ngegas gitu aja sih bang, simpelnya.
0: Wah menarik banget nih obrolan kita hari ini, banyak banget ya ilmu, banyak banget isinya, daging banget ya obrolan kita di UMKM bersama bang Rifki dan juga bang Fatur Rahman ya. Nih bang dari Rumah Telur PKY buat Kelapari mungkin ya yang masih bertanya-tanya dan pengen cobain ya produk dari Rumah Telur PKY, boleh kemana sih bang?
2: Kalau

0: Kalau mau kami ada toko bang, toko kami ada di Jalan Kecipir, di Kecipir Induk bang ya.
1: Kecipir Induk ya?
0: Ya, Kecipir Induk. Nanti masuk sekitar 500 meter lah bang, dari depan masuk ke dalam. Nanti ketemu Rocket Chicken Kecipir, toko kami di sebelumnya bang.
1: Di kiri jalan gak sih itu bang?
0: Di kanan jalan.
1: Kanan jalan ya?
2: Kanan
1: ya.
2: Jalan kalau dari Adonis.
0: Dari Adonis.
1: Dari Adonis.
2: Tapi bisa juga pesan online atau WhatsApp kita ya guys ya. Ya, WhatsApp kami ke nomor yang sudah ada. Di Instagram, Instagramnya Rumah Telur PKY atau TikTok Rumah Telur PKY.
1: Nah, aja ketemu nanti langsung ya.
2: DM aja, DM kami,
0: hubungin,
2: tanya-tanyalah bebas guys. Nanti kami kirimin price list, ongkirnya berapa kita langsung kontak-kontakan aja di situ.
1: Oke, itu tadi Kulafari yang penasaran mungkin ya, buat Kulafari yang mau cobain produk dari Rumah Telur boleh ya kepoin langsung ya ke lokasi, ke toko atau ke sosmednya ya. Sebenarnya nggak kerasa nih, kita udah ngobrol hampir 40 menit ya abang-abang.
2: Oh iya.
1: Tentunya mungkin langsung saya sebagai closing statement nih bang, terutama buat anak muda yang mungkin barangkali sedang merintis usaha juga, merintis bisnis juga. Kalau kalian berdua pesan apa begitu kan?
0: Kalau dari saya, ini untuk yang baru pengen buka kira-kira bang ya. Mungkin yang pertama itu, kita sebagai anak muda itu kalau punya inovasi itu sebaiknya coba dilakukan. Maksudnya dijalankan. Punya inovasi apa? Karena kadang itu inovasi-inovasi dari anak-anak muda itu sangat-sangat punya gebrakan yang jauh lebih bagus bang.
1: Baik.
0: Dari misalnya kayak kami aja nih, jualan telur yang biasanya jualan telur ini kan cuman maksudnya itu di toko-toko yang tanpa menggunakan sosmed, hanya mencakup tetangga bahkan di jalan daerah situ aja. Nah, dengan kita yang bisa menggunakan sosmed itu bisa mencakup lebih luas bang. Dari jadi dari jalan-jalan lain pun tahu nih, oh ada toko nih di sini. Bahkan orang yang nggak pernah lewat jalan itu pun tahu.
1: Itu tahu ya?
0: Ya ada toko di situ. Nah itu salah satu contoh gebrakan ataupun pemanfaatan teknologi di zaman sekarang gitu.
1: Baik. Ya. Kalau untuk Mas Rifki Kipul nih gimana?
2: Kalau dari saya sih untuk Gen Z ya, bekerjalah sesungguh-sungguhnya sampai pekerjaanmu bisa membiayai bisnismu, lalu mati-matianlah di bisnismu.
1: Asik. Cakep banget sih kata-katanya nih bang. Oke, tentunya ya itu tadi Kulafari obrolan kita hari ini. Untuk membuka mata ya, bahwa peluang usaha yang sukses tidak selalu harus dimulai dari barang mewah ya. Bahkan dari komoditas biasa seperti telur ya, seperti yang telah dibuktikan oleh teman-teman kita. Ada Bang Rifki Kimpul dan juga Mas Muhammad Fatur Rahman hari ini dari Rumah Telur Palangkaraya ya. Dengan ketekunan, manajemen yang baik serta jeli melihat pasar tentunya bang ya, komoditas biasa pun bisa disulap menjadi peluang yang istimewa seperti yang telah dibuktikan tadi ya Kulafari. Terima kasih tentunya kepada Bang Rifki Kimpul dan juga Bang Muhammad Fatur Rahman ya, atas kehadirannya, atas waktu, ilmu dan juga inspirasinya di teras UMKM kita hari ini. Sukses terus abang-abang untuk bisnisnya.
2: Amin.
1: Makin luas distribusinya. Bisa semakin cepat buka cabang nih bang.
2: Amin ya Allah.
1: Oke, baik Kulafari, saya sudah kebersamaan kita pada teras UMKM edisi hari ini. Kulafari, terus dukung pelaku usaha lokal kita agar ekonomi di daerah kita di Palangkaraya semakin kuat. Ela layak Kulafari ya. Saya Rizaldi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Kulafari semua. Untuk itu tetap bersama RRI Kulafari Palangkaraya, karena setelah ini kita masih ada sajian menarik lainnya.
3: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yogyakarta yang menanggapi bencana kebakaran hutan dan lahan serta buruknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan Tengah, Lembaga Kemanusiaan Lazis Muhammadiyah dan Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menyediakan fasilitas layanan oksigen gratis bagi warga terdampak. Langkah ini diambil untuk memberikan penanganan cepat bagi warga maupun relawan di lapangan yang mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap pekat. Ketua Lazis Muhammadiyah Palangkaraya Muhammad Fitrian mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah menyiagakan fasilitas rumah oksigen yang siap digunakan oleh masyarakat. Tak hanya menyediakan layanan statis di Palangkaraya, Lazis juga memberikan dan merambah wilayah terdampak karhutla lainnya seperti Kabupaten Kota Waringin Timur dengan mengoperasikan mobil oksigen. Sementara itu, PMI Kalimantan Tengah juga turut membuka fasilitas ruang sehat bebas asap di markas mereka. Staf PMI Kalteng Nur Halisa menyampaikan bahwa fasilitas tersebut mulai banyak dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan penanganan rapid respirasi ringan. Demikian Kulapa TV Tamalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Tamalau pukul 13 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Jamu, mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Sukuh, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.
3: Yuk, Pak Ali, sekarang kita masuk ke program ekonomi digital hari ini. Nah, kali ini ada satu fenomena yang mungkin tanpa sadar sudah sering kita lakukan ya, Pak Ali, yaitu social commerce. Kulap hari pernah nggak sih awal cuma buka medsos buat lihat-lihat konten, tiba-tiba menemukan produk yang menarik begitu ya. Dari sebuah video, rekomendasi, atau postingan, kita jadi penasaran melihat produk, membaca komentar, sampai akhirnya tertarik check out ya, atau tertarik membeli. Inilah salah satu perubahan dalam cara orang berbelanja di era digital. Media sosial sekarang bukan hanya tempat berbagi cerita dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan juga berinteraksi langsung dengan calon pembelinya. Bagi pelaku UMKM, kondisi ini tentu membuka peluang ya, produk lokal bisa diperkenalkan melalui konten yang kreatif dan menjangkau calon pelanggan secara lebih luas. Tapi sebagai pembeli, jangan lupa tetap cermat tentunya. Sebelum melakukan transaksi, perhatikan informasi produk, reputasi penjual, ulasan pembeli, serta keamanan pembayarannya. Jadi kalau pari, scroll boleh, tertarik boleh, tetapi jangan lupa tetap cerdas sebelum check out ya. Dan tentunya Kula Pali tetap bersama kami dalam program ekonomi digital di RRI Perempat Palangkaraya. Karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik juga tentunya.

0: isian hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini, bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan menimbulkan bunyi.

0: Apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Ekonomi Digital hari ini. Jika sebelumnya tadi ya kita membahas social commerce, kali ini kita melihat perkembangan teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terlepas juga para pelaku usaha ya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya. Saat ini kalau paling teknologi AI tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, yang dimana juga banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, hingga menganalisa tren pasar ya. Dengan bantuan AI ini, pekerja yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan kualitas produk dan juga strategi pemasaran yang ada. Kendati demikian, kalau hari teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu ya, kreativitas pelayanan yang baik dan juga pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu kalau hari bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dunia kerja di masa depan? Kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya ya, di segmen berikutnya, tetap di program Ekonomi Digital tentunya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Iya, kulapari kita tiba ya di bagian akhir daripada program ekonomi digital hari ini. Setelah tadi membahas social commerce dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan, kini kita melihat bagaimana transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru ya. Jika dahulu pilihan pekerjaan mungkin terbatas pada profesi-profesi konvensional saja, namun saat ini kulapari perkembangan teknologi membuka peluang bagi pengelola media sosial, analis data, pembuat konten digital, spesialis pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Menariknya nih, banyak profesi tersebut dapat dikerjakan dari berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Tentunya dengan koneksi internet dan juga kemampuan yang terus diasah, generasi muda memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin luas. Perubahan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi masa depan. Karena itu kulapari belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan tentunya terus meningkatkan kemampuan menjadi investasi penting di era digital saat ini. Semoga informasi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kulapari semua di dalam program ekonomi digital hari ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: pagi dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Pelopak Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini ditemani juga dari RRI Banjarmasin. Adapun program Suara Budaya Nusantara kita hari ini adalah temanya memanda kesenian teater tradisional Banjar dengan narasumbernya Hajah Eli Rahmi Esos MM selaku pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalsel. Ini dia Kulapan, langsung saja kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
1: Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Meskipun
1: ape?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya.
2: Iya.
1: Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya yang luar biasa boleh tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ye. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas. Tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan. Hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya. Sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye.
2: Insya Allah
1: amin. Insya Allah, amin. Ya. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya?
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh itu ada nama teater ya Mamanda itu ya?
2: Bukan.
1: Apa?
2: Nama keseniannya.
1: Oh nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama nggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Apa? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong. Ya, yeah. Kalau ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-hmm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh ya? Yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-hmm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm-hmm. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-hmm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Mm-mm. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta.
2: Ya.
3: Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-hmm. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh, Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan
2: dua,
3: terus ada
2: gitu.
3: Juga di sana Hadam dan Inang.
2: Adam.
3: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 Malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan. Ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 Malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula merah.
2: Ya? Oke,
3: nah, jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya?
3: Harus.
2: Mm-hmm.
3: Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti
3: bisa
2: itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya, itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya. Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi. Kita bicara dulunya dulu nih kenapa?
3: Pakem. Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada
3: yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada
2: rebutan.
3: Yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu
2: rebutan
3: dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah lewat.
3: Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik, berarti
3: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya Kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi nggak dapat saweran nih, Bun. Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya,
2: kesempatannya seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan roh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
3: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya. Pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8, jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga, misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan nggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung
3: jadi,
2: terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Nggak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau itu dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya
2: beda ya.
3: Ya itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun nggak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal, ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelip-kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Ya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5
3: dulu
2: juta
3: 5
2: sekarang
3: juta.
2: Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
4: Kak
2: kostum apa ini?
4: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Ya, silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik. Untuk kami itu, coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
4: Okay.
3: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. Pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
4: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu
4: baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break dulu ya.
3: Boleh.
4: Yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812-1124928. Kylie untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511-3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: anakku guring, guring bapuku di ayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Iya. Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemalsuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya ini, sebuah peran aja, gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Yang ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantin ya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Oke. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik. Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta.
3: Jakarta belum ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu Suara Budaya Nusantara titik pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada

0: Kemudian Mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan.
1: Oh, iya.
0: Nah, jadi kalau Panglima Perang
2: humasnya
0: kan,
2: bukan sih humasnya.
0: Iya, humas lah.
1: PR
0: otomatis.
2: Oh iya, iya.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Kalau Panglima Perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
2: Darurat, ya.
0: Ya, Menko apa itu?
2: Menko Polhukam.
0: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Mm-hmm. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya putri mahkota atau putra mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
2: Tergantung cerita
0: lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Mm-hmm. Kemudian ada rakyat, kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan? Bagaimana komunikasinya?
1: Ya, betul.
0: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
1: Ya.
0: Masalahnya apa? Diselesaikan di kerajaan.
1: Okay.
0: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat, seperti perampok.
1: Ya.
0: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
2: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
0: Nggak ada. Harus punya rakyat.
1: Emang ada.
0: Ada.
1: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
0: Tapi nggak ada lagi.
1: Iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya.
2: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
1: Iya. Itu mah bukan di sini. Ini bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
2: Antah berantah.
1: Iya.
0: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
1: Iya, benar.
0: Di sono.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
1: Okay.
2: Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
0: Enggak, jadi lucu jinnya
2: jadi
0: itu.
2: Lucu, ya.
0: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
2: teater,
0: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
1: Okay,
0: dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya. Terus dibahas, emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
1: Wow.
2: Kayak 30.
1: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
2: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
1: Iya, benar.
0: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
2: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Ya, boleh ya?
1: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
0: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
2: Tapi juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan. Masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani.
1: Setuju.
2: Ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
1: Boleh, silakan.
2: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
0: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
2: Oh, ada juga dukun.
0: Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya. Alat itu tetapi tidak tidak selamanya ada Kemenyan.
2: Tidak selalu.
0: Tidak selalu. Misal

0: awalnya dia mau. Eh ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
1: bukan patokan.
0: Bukan patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
0: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
0: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
1: Karhutla.
0: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
1: kabut asap.
0: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
1: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya, atau di, siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Mau kalau di Jakarta, Aye yang jadi permaisurinya.
1: Gak usah rebutan peran. Kita sama-sama.
0: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke.
0: Tidak boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
1: Permaisuri Nova.
2: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan. Iya.
1: Karena baru ngelunjak ya.
0: Karena pengarah laku juga kadang-kadang. Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
1: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
0: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
1: Oh, karena ornamen.
2: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berbannya ya. Kak Eli, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
0: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
1: Kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
0: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
0: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
0: hampir
2: luar biasa.
0: Seumur hidup.
2: Hampir seumuran kita ya.
1: Hampir terus.
0: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
1: Tapi totalitasnya Nova ya.
2: Iya, betul-betul luar biasa.
1: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
0: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
1: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
0: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun.
2: Ya.
0: Tetap Mamanda.
2: Baik.
1: Permaisurinya memang melekat. Baik. Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
1: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan
1: soalnya
2: nih.
1: Memanda ya kan?
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Nah,
0: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
0: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi,
0: itu.
2: Nah,
0: andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
0: Amin.
2: Maju
0: itu
2: apa yang
0: harapkan.
2: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, Amin. Daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
0: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
1: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
1: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya,
2: ya.
1: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan
0: Amin.
1: Bisa terwujud
2: ya
1: sebagai
2: ya
1: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye
3: bye. Ya, kalau tadi bisa kita ikuti bersama dengan RRI Perompat Jakarta dan juga RRI Banjarmasin siaran jaringan Nusantara, dan saat ini kita telah kembali lagi di frekuensi yang sama di 95,1 MHz. Jangan kemana-mana kulapari, karena sesaat lagi kita akan ada program obrolan budaya, tentunya dengan ada menghadirkan dua narasumber kita, yaitu ada Kak Sinta dan Kak Linda. Sambil ditemani kulapari lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judulnya Stasiun Balapan.

di wilayah Kalimantan Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP, Letjen RNI Suharyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja lapangan selama 2 hari pada Senin sampai Selasa 21 dan 22 September 2026. PLT Kepala BPBD Palangkaraya Hendri Kusatria Budi membenarkan rangkaian kunjungan diawali penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada Senin 21 September 2026 pagi. Setelah menempuh jalur darat dari Banjarmasin, rombongan tiba di Kempit, Kecamatan Jabinan Paya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kempit,

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Junior Lovati tabe selamat tinggal kata salam sojud kalian di Malempang adil kata lindu baculamin kasatu kaba sengat kajibata arus arus arus ya Lovati selamat siang dimanapun Kulapari berada tentunya masih bersama saya hari ini Rizaldi yang menemani Kulapari di ruang udara dalam di gelombang ya FM 95,1 MHz dan juga di era digital tentunya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2026 kita kembali bersua nih ya dalam program obrolan budaya kita hari ini. Dan ya Kulapari kalau kita lihat udara belakangan ini mungkin membuat nafas kita sedikit berat ya. Ada satu tamu yang tak diundang yang rutin mampir di setiap tahunnya nih. Dan kita akan ngebahasnya bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu tema kita hari ini adalah kabut asap tahunan ketika hutan Kalteng rindu dipelihara bukan dibakar. Nah, di mana Kulapari hutan kita ya sepertinya sedang menjerit minta tolong untuk menemani obrolan kita siang hari ini yang santai ya tapi bermakna tentunya. Di studio sudah hadir bersama kita dua narasumber hebat kita ya, ada Kak Sinta Bernardio dan juga ada Kak Linda Rafiko.
1: Ya, halo Pak Hari.
0: Ya, halo selamat siang Kak Sinta dan Kak Linda, apa kabar ini?
1: Kabar baik Kak, alhamdulillah.
0: Asap aman aja Kak?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Gimana tadi waktu berangkat ke RRI, asapnya dari tempat kalian lumayan tebal Kak atau gimana nih?
2: Tebal, parah sih.
1: Tebal juga sih Kak, tapi agak mending sedikit jika dibandingkan kemarin. Kemarin itu Daiwan dan sangat tebal.
0: Lebih pekat Daiwan dan lebih pekat ya?
1: Oke, betul.
0: Tapi syukurlah kalau aman tentunya ya. Buat Kulapari juga yang mungkin lagi santai di rumah atau lagi bekerja sambil pakai masker ya. Yuk kita ikut sharing pengalaman soal kabut asap di daerah Kulapari. Dimanapun Kulapari berada, langsung saja WhatsApp ke nomor 0811-5201-233. Tentunya ya Kulapari bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp, nanti kita bacakan juga ya Kulapari. Atau mungkin juga ada yang ingin bergabung melalui telepon kita di WhatsApp, kita juga membuka line telepon ya. Tentunya sambil kita berbincang kedua narasumber kita hari ini ya. Nah mungkin langsung saja ya, tadi kalau kalian asli mana sih sebenarnya?
1: Oke, aku dulu, Linda dulu, ya.
0: Oke, boleh silakan.
1: Oke, Linda itu asal aslinya sebenarnya dari Kabupaten Pelang Pisau, Kak, dari Kecamatan Sebangau Kuala, tapi di sini domisilinya di Kecamatan Sabangau juga, Sabangau. Tapi di Kereng Bangkirai.
0: Oke, kalau Sinta nih gimana nih?
2: Oke, kalau misalnya Sinta itu aslinya dari Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah namanya. Tapi pas SD udah move ke Palangka, jadi sekarang domisilinya di Palangka.
0: Di Palangka aja. Nah artinya berarti kalian memang asli orang Kalimantan
1: asli
0: Tengah
1: Kalteng.
0: Ya?
1: Betul, asli.
0: Dan kalau gitu juga nggak kaget sebenarnya dengan kabut asap ini, karena kayaknya setiap tahun mesti ada aja ya di setiap kemarau ya gitu ya.
1: Walaupun tahun ini kayaknya rasanya lebih berat, lebih tebal,
0: Kak. Paling parah kayaknya tahun ini sebenarnya dibandingkan terparah kedua sebelumnya itu kalau aku nggak salah ingat itu di sekitar tahun 2015.
1: Iya betul.
0: 2015 itu. Waktu masih SMA sih. Kalian tuh kelas berapa tuh?
1: Aku SMP Kak. Kampung dulu SMP terus karena di kampung ya Kak, jadi kami nggak aware pakai masker loh tahun 2015 itu.
0: Asap ada asap juga.
1: Tetap asap tebel banget sampai wah parah.
0: Ya, karena memang ya itu tadi ya, asap ini memang agenda tahunan kalau di Kalimantan Tengah, cuman kayaknya tahun ini yang memang paling parahnya begitu ya.
1: Iya betul Pak.
0: Nah, jujur kalau kalian sendiri terganggu nggak sih dan seberapa terganggu ya dengan kabut asap ini, meskipun ya kabut asap ini ada terus setiap tahun gitu. Artinya kan juga sudah terbiasa sebenarnya.
2: Kalau Sinta dulu ya mungkin. Okay. Kalau aku ngerasa sangat terganggu jujur. Karena aktivitas kita sehari-hari itu terganggu. Okay. Jadi ketika bangun tidur aja nih, kita buka jendela, ternyata yang kita hirup tuh bukan udara pagi yang segar gitu loh, malah aroma-aroma asap gitu. Jadi kita kalau mau tarik nafasnya rasanya jadi berat,
0: sesak ya.
2: Bener sesak.
0: Masukkan oksigen berkurang.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Kita mau keluar rumah juga gak leluasa. Jadi kayak bener-bener sekitaran tuh terganggu sih kalau aku ngerasa ya.
1: Oke, kalau aku sendiri sih Kak, selain yang dibilang Kak Sinta tadi, Linda juga sangat terganggu Kak. Ditambah lagi Linda kan punya adik Kak, masih MA, dan itu tuh harus PJJ Kak, padahal dia basicnya tuh asrama gitu loh Kak. Jadi dia harus PJJ, harus stay di rumah, jadi kan pembelajaran juga kurang efektif Kak kalau melalui online. Nah itu tuh menurut aku sangat terganggu sih Kak, selain yang dibilang Kak Sinta tadi juga tentunya.
0: Itu tadi ya, karena memang segala pun aktivitasnya terganggu. Karena kayak jujur aku kemarin tadi kan kemarin ada tidur siang kok bangun-bangun pusing. Ternyata waktu ngecek kualitas udara sempat 2000.
1: Iya, benar.
0: Berarti selama tidur tuh ngirupnya asup, ngirup racun nih kita nih.
1: Iya.
0: Panjang umur lah orang Palangka, orang Kalimantan. Yang tahu dikasih musibah sih kalau begini ya.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya kalau aku tanya menurut kalian, hal ini bisa di bisa ditanggulangi nggak sih, atau bisa dicegah, bisa dipreventif begitu?
2: Bisa banget sih kalau menurut aku ya, karena seperti yang udah kita ketahui bersama, kalau misalnya kebakaran hutan dan lahan itu bukan hal baru ya.
0: Iya betul.
2: Nah jadi bisa banget nih sebenarnya mitigasi dan lain sebagainya itu lebih dikuatkan lagi, lebih digiatkan lagi, karena alangkah lebih baiknya kalau misalnya hal-hal semacam ini tuh ditanggulangi terlebih dahulu sebelum terjadi gitu loh. Jadi sebelum terjadi itu bisa dibuat nih semisal kanal sekat gitu kan, sehingga gambut kita tuh nggak kering gitu. Betul. Terus juga perlu banget semisal kayak masker gitu, karena kita tahu hal-hal kayak gini tuh bakalan terjadi gitu loh.
0: Betul.
2: Terus juga stok-stok oksigen itu ditanggulangi, karena emang untuk menanggulangi bencana kita nggak boleh setengah-setengah gitu loh. Lihat aja kayak sekarang gitu kan, pada akhirnya hal-hal semacam ini emang sudah seharusnya ditanggulangi agar kedepannya nggak kayak gitu lagi.
1: Oke, betul. Kalau dari Linda sendiri Kak, selain yang dibilang Kak Sinta tadi, tentunya hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kesadaran diri Kak.
0: Setuju.
1: Kesadaran diri untuk tidak pertama membuka lahan dengan cara dibakar. Iya, betul. Baik itu sendiri-sendiri maupun kelompok, harusnya kayak aware, kayak ngerti. Apalagi kesadaran diri juga kalau musim kemarau, terutama nih Kak, musim kemarau, janganlah buka lahan dulu dengan cara dibakar, dengan cara lain, atau tunggu pas musim hujan. Karena kalau musim hujan kan curah hujan di Kalimantan ini cukup tinggi ya Kak, bisa sehari sekali, dua hari sekali. Jadi mungkin kalau memang masih diperbolehkan dalam skala kecil, pembakaran itu bisa aja dilakukan, tapi saat musim hujan. Tapi kalau misal musim kemarau kayak gini, pembakaran yang bahkan skalanya kecil itu lebih baik dihindari Kak, gitu sih.
0: Setuju sih, karena memang perlu kesadaran ya, perlu mitigasi dan juga langkah preventif dari kita ya, apalagi kalau kita sebagai anak muda juga harusnya punya andil lebih lah di situ kan. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal budaya ya, ini ada sebenarnya ada satu fakta kalau dalam kehidupan masyarakat Dayak ini, api juga memiliki cerita yang beda ya. Jadi sejak dulu api ini dikenal sebagai salah satu bagian dari proses pengolahan ladang tradisional. Jadi kalau kalian pernah dengar ada masyarakat Dayak yang membuka lahan dengan cara ngebakar, nah itu memang kalau dari sumber yang aku baca ternyata memang benar. Nah tapi di sini disalahartikan, mereka ini menjadi kambing hitam atas apa yang terjadi sekarang. Sebenarnya nggak kayak gitu. Bahkan mereka itu ada ilmunya, ada caranya supaya api ini terkontrol, jadi tidak langsung menyebar ke semua apa ya, tempat hutan gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi mereka memang menggunakan api itu untuk membuka lahan untuk ladang ya, kalau kita bilang sekarang ya, untuk pengelolaan ladang tradisional. Tapi mereka juga punya kapasitas di situ, mereka juga punya ilmunya, jadi mereka nggak sembarangan membakar kayak yang terjadi sekarang.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini memang menyedihkan banget sih.
1: Betul. Bahkan aku dengar Kak, mereka masyarakat Dayak itu juga punya batas-batas sendiri, lahan mana yang harus dibakar, lahan mana yang tidak. Nah itu yang membuat mereka itu ya, kata kakak tadi, membakarnya di area-area yang pas,
0: memang
1: yang tepat
0: ya,
1: gitu, yang memang bisa
0: kan.
1: Ya betul Kak, nggak sembarangan gitu.
2: Skalanya pun skala kecil gitu.
1: Betul.
2: Makanya terkontrol banget.
0: Iya setuju. Nah kalau kita ngeliat dampaknya nih, dampak yang bikin kalian paling sedih atas apa yang terjadi sekarang nih, apa tuh?
1: Oke, dari Linda dulu ya Kak.
0: Boleh.
1: sebenarnya kalau dampak yang paling personal dan nyentuh di hati Linda itu kak, lihat foto video tentang satwa liar di hutan yang ikut kebakar. Sedih banget enggak sih kak lihat orang hutan yang mereka itu jadi kayak, mohon maaf, jadi terpanggang di dalam kebakaran hutan. Iya, kehilangan habitat, kehilangan keluarga. Padahal mereka itu enggak ganggu loh kak, mereka cuma tinggal di tempat seharusnya mereka tinggal, tapi mereka itu terusik. Nah itu tuh kalau lewat beranda sosial media tuh kayak aduh menyayat hati banget gitu kak, bawaannya pengen nangis. Mereka bertahan hidup, bahkan ada yang sampai naik ke pohon untuk melindungi anaknya. Kayak ya Allah sedih banget, ini perbuatan siapa ini, siapa yang harus menanggung kayak gitu kak. Itu sih yang paling buat Linda sedih kak.
0: Memilukan ya.
1: Betul.
0: Kalau Sinta nih gimana nih?
2: Kalau aku sendiri sih dari kita manusia ya, apalagi bayi-bayi
0: yang baru lahir.
2: Waduh, itu bahaya banget. Balita itu kan rentan, bayi-bayi, orang yang udah tua pun juga itu kan sangat rentan. Kita bahkan di dalam rumah aja tuh sesak napas gitu loh. Jadi mereka ini ketika baru lahir newborn gitu. Malah udah harus merasakan dampak dari karhutla gitu loh. Padahal ya kita gak ada tahu menau gitu loh. Tahu-tahu kita udah kena dampaknya aja.
0: Kayak gitu. Kayak yang bersilipan di TikTok juga, di tweets kayak yang mereka ngeposting anak mereka batuk-batuk, kena ispa gitu. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya anak yang baru lahir itu butuh banget ya dijemur gitu kan.
1: Bener.
0: Kalau kondisinya kayak gini gimana kan mau ngelakuin itu?
1: Matahari aja nggak tembus rasanya kak.
2: Matahari jadi oranye.
1: Cuacanya panas tapi kulit kita tuh nggak ngerasain adanya matahari gitu loh kak.
0: Sebelnya
1: betul.
0: Karena memang parah banget sih, terparah sih tahun ini.
2: Di jalan juga kayak beterbangan abu-abu putih kayak bekas bakaran gitu kan.
0: Susah nggak sih kalau kalian jemur baju nih?
2: Betul, baju tuh jadi bau asap gitu. Kalau pakai baju putih tuh kentara banget.
1: Solusinya cuma jemur di dalam rumah sih kak.
0: Lama keringnya dong kita. Okay, itu tadi ya. Nah, sebagai anak muda, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan ya kalau kita ngeliat kondisi sekarang dan untuk mencegah hal itu terjadi lagi?
2: Kalau misalnya dari Sinta sendiri ya, gimana cara kita mencegah? Yang pasti mirip-mirip sebenarnya kayak kata si Linda tadi, menjaga jangan bakar-bakar sembarangan gitu kan. Kita biasanya orang-orang di perumahan kadang bakar sampah, nah itu ditunda dulu bakar sampahnya, mending dibuang ke TPS, ke TPA aja. Karena riskan banget. Betul. Orang-orang juga kalau misalnya untuk teman-teman yang perokok gitu, hati-hati banget putung rokoknya
0: ya.
2: Karena dari percikan api dikit aja tuh bisa bikin melebar gitu. Nah jadi kita pun juga bisa banget bantu-bantu edukasi di sosial media sebagai anak muda. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya kampanye-kampanye online gitu. Kalau misalnya kita lihat di repost Instagram biasanya tuh kayak menjelaskan tentang apa aja sih yang sedang terjadi di Indonesia, apa aja yang sedang terjadi di Kalimantan, kita tuh perlunya apa dan sebagainya. Nah kampanye-kampanye kayak gitu bisa terus kita suarakan biar orang-orang juga semakin sadar dan juga suara-suaranya tuh bisa terus terdengar gitu.
0: Setuju.
1: Kalau dari Linda sendiri sih kak, tadi rasanya udah lengkap ya yang disampaikan Kak Sinta. Tapi ada nih yang perlu ditambahin. Mungkin kita sebagai anak muda kak, di musiman sekarang ini, bentuk pencegahan dan juga penanggulangannya itu bisa dengan memantau titik api, ikut membantu gitu kak. Jika memang kita itu mumpuni, masih kuat, terus habis itu sehat, dan dia memang mampu, itu mungkin bisa ikut memantau titik apinya kak.
0: Iya, gitu,
1: untuk mencegah kak. Kita kan harus berkontribusi secara nyata kan kak.
0: Betul.
1: Terus habis itu kita juga menyebarkan, mengedukasi peduli hutan. Ketika kita peduli hutan, kita pasti mau, mohon maaf, tapi jangan sampai ya kalau kita peduli hutan kita melihat ada putung rokok di pinggir hutan yang agak kering-kering, kita melihat orang bakar lahan, pasti kita akan bilang jangan, karena kita peduli akan hutan itu sendiri kak. Kita nggak mau kalau sampai hutan kita terbakar lagi begitu kak.
0: Setuju, sepakat semua, bener semua yang harus dilakukan sebagai anak muda memang seperti itu ya. Memang ya minimal anak muda melakukan semuanya hal seperti itu sih ya. Oke, sebagai penutup nih ya, di hari ini buat teman-teman yang lagi dengerin radio di siang hari ini. Satu kalimat deh ya, biar lebih sayang, biar kita lebih sayang sama hutan Kalimantan. Apa nih? Boleh dari Linda dulu mungkin.
1: Oh, aduh. Dari Sinta dulu deh.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku pikirin dulu.
0: Satu kalimat.
2: Biar kita makin cinta. Karena kita sebagai orang Kalimantan ya, yang dimana Kalimantan orang-orang pada tahu paru-parunya dunia gitu. Jadi satu kalimat nih dari aku, cintai Kalimantan kita, cintai bumi kita.
0: Oke, cakep.
1: Oke.
0: Selanjutnya nih Linda.
1: Aduh, boleh. Apa ya?
0: Satu kata mungkin juga.
1: Satu boleh. Kata, satu kata. Iya, ya, samain aja gak sih Kak? Cintai dan sayangi hutan kita gitu. Cintai cintai dan sayangi orang hutan kita. Kalau kita mencintai orang hutan kita, otomatis kita akan mencintai habitatnya. Habitatnya adalah hutan. Iya. Berarti cintai orang hutan kita. Oke.
0: Iya, kalau mari itu tadi ya perluan kita siang hari ini, mengingatkan kita untuk kembali pada hal yang lebih mendasar, yang paling mendasarnya. Napas kita sendiri, hutan Kalimantan Tengah sudah terlalu lama memberi kita hidup dan juga udara bersih tentunya, dan juga tempat bernaung untuk berbagai habitat yang ada di sana. Sudah saatnya kita yang membalas kebaikannya, bukan dengan api yang membakarnya, tapi dengan tangan yang memelihara. Terima kasih tentunya untuk Kak Sinta Bernardio dan juga Kak Linda Rafiqoh yang sudah meluangkan waktu berbagi sudut pandangnya yang sederhana, tapi tentunya sangat mengena ya di program Open Diri kita hari ini. Dan sehat selalu untuk kalian berdua tentunya.
2: Sehat selalu juga.
1: Sehat selalu juga Kak, iya. Kakak dan semua pendengar.
0: Baik, nah, sudah selesai kebersamaan kita dalam program Perluan Budaya kita hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan mari kita sama-sama menahan diri untuk tidak memicu sekecil apapun percikan api di musim kemarau yang panjang ini. Jaga alam kita, maka alam akan menjaga kita. Saya Rizaldi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Elalaya RRI Pelopat Palangkaraya, Suara Budaya Palangkaraya. Untuk menemani kebersamaan kula pari sambil ditemani lagu dari Wowo Chandra featuring dengan Lamyang dengan judulnya Batei Samae. Ini dia kula pari kami hadirkan dalam ruang dengar

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Ya, kurang lebih 10 menit menjelang waktu 15 waktu Indonesia Barat, dan saatnya saya Rizal pamit untuk diri dari ruang dengar Kolapari yang telah menemani Kolapari kurang lebih

jam ya gue lapar ya. Ya kita sesaat lagi kita akan ada program Badengkol kita tersama bersama host kesayangan kita ada Anissa Umami setelah ini Kulafari. Dan untuk itu menutup kebersamaan kita bersama saya Rizal disambil diputerin ya lagu dari DJ anak kampung nih Kulafari.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Selamat kembali 22.

tradisional Kota Palangkaraya mengalami kenaikan signifikan. Cuaca ekstrim serta gangguan jalur distribusi dari luar daerah disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya harga bahan dapur ini. Saat ini harga cabai lokal untuk tingkat grosir atau partai mencapai Rp120.000 per kilogram, sementara di tingkat eceran harganya melonjak hingga Rp140.000 per kilogram. Adapun cabai yang didatangkan dari Pulau Jawa dijual dengan kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Dan juga salah satu pedagang, Yuli, mengungkapkan bahwa kenaikan harga cabai telah dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah penyokong, termasuk Pulau Jawa. Selain itu, faktor cuaca lokal juga turut memperkeruh jalur pasokan. Demikian berita Mahaloku ke 15 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: list dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu bareng edisi siaran hari Selasa 22 September 2026. Waktunya seru-seruan bareng Anissa Umami sampai nanti malam di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan seru-seruan dulu bareng lagu dangdutnya ya, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. So hi, gimana hari Selasa kamu hari ini? Kulapa hari, apakah hari ini secerah dari hari kemarin, atau bahkan waduh sudah sekuning rumahnya SpongeBob ya hari ini? Aduh. Dan tentunya Kulapa hari akan nemenin kamu bareng requestan. Jadi nanti boleh banget telepon di requestan kita ya di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-5201-233 dan juga requestan di TikTok kita, karena nanti kita akan live TikTok ya. Jadi cus langsung aja meluncur ke TikTok Pro 4 RRI Palangkaraya. Awali dulu perjumpaan kita bersama dengan satu buah lagu, kali ini bersama dengan Elvi Sukaisi dengan Si Kribo.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Koi Dangdut adalah kita. Masih nemenin kamu di sore menjelang siang. Kebalik dong Nisa. Di siang menjelang sore hari ini. Masih nungguin requestan dari kamu. Boleh banget telepon di line telepon kita di 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp kita di 0811 5201233. Requestan kamu kita puterin, salam-salammu kita salamin. Kita sampaikan cerita-cerita dari kamu, kita tungguin. Langsung aja nih ya Gula Bahari, kita terima telepon dulu. Setelah itu kita akan sapa-sapa teman-teman dari live TikTok kita hari ini. Cus, langsung saja bersama dengan penelpon pertama hari ini. Kita ada siapa? Halo, selamat siang, berikut sore, Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita. Iya, hari ini bersama dengan Bang Nanang. Gimana hari ini kabarnya Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Senang
1: hati
0: ya.
1: Hati hari ini berbunga-bunga banget lah.
0: Waduh, hati hari ini berbunga-bunga banget. Kenapa tuh bisa berbunga-bunga?
1: Karena bisa dengar suara Nisa lagi.
0: Waduh, sudah Badengkoy bareng Nisa lagi ya. Emang seminggu sekali kayaknya si Nisa nih ya.
1: Makanya seminggu rasanya sahabat.
0: Tapi nih Bang Nanang, hari ini gimana nih kabutnya kalau dari Bang Nanang?
1: Tentang hari ini kabutnya lumayan.
0: Lumayan apa nih? lumayan tebal ya.
1: Ini boleh cuma berlalu aja kan?
0: Iya betul, betul banget. Ini kayaknya teman-teman yang juga madamin juga udah mulai kecapean gitu ya.
1: Makanya ya, kita doakan aja beli selalu sehat ya Allah.
0: Betul,
1: kita
0: betul.
1: Selamat sehat Islamnya.
0: Amin. Amin, bener. Sekarang sudah harus kitanya juga yang menjaga awak nih gasan nyaman aja.
1: Iya.
0: Dari Bang Nanang hari ini ada lagu dangdut apa?
1: Lagu Nilai Sehat.
0: Nilai Sehat?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Roma Irama.
0: Oh, dari Roma Irama. Favoritnya Bang Nanang banget nih. Lagunya nih spesial buat siapa sih?
1: Buat kita semua untuk menjaga kesehatannya.
0: Nah, itu dia Nilai Sehat. Tadi udah di bridging Bang Nanang juga ya. Penting banget jaga kesehatan. Lagunya juga seputar kesehatan. Asik. Ada salon-salonnya gak nih Bang Nanang nih?
1: Salamnya buat ya Pak Nasron. Buat yang di kota kata dengan Pak Adorahe. Buat Mbak Silia. Buat Mbak Nur. Buat Mbak Dona Senuki. Buat Jidan. Buat Jati Bayau. Buat ya apa tenggorokan kalau terganggu sudah nah.
0: Sudah ditunggu Bang Nanang jah.
1: Tenggorokan sudah terganggu.
0: Oh iya, tenggorokan sudah mulai terganggu, udah mulai radang ya kita semua ya.
1: Iya kayaknya nih.
0: Iya.
1: Makanya soalnya tambah serak-serak tambah merdu.
0: Waduh, serak-serak merdu. Oke deh, nanti akan kita putarkan Bang Nanang ya. Iya, terima kasih banyak sudah ikut sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And yep, Gula Bahari sudah bersama Bang Nanang yang menemani kita ya, bersama dengan penelpon pertama di Badengkoy kali ini. Dan tentunya masih akan nunggu requestan dari kamu. Yuk, sebelum kita lanjut ke telepon selanjutnya, kita sapa dulu dong teman-teman yang hari ini bergabung di live TikTok kita, yang juga ikut menyapa kamu dari Perempat RRI Palangkaraya. Ada Bang Wiono, kemudian ada Kak Ahmad Mujahid, ada Kak Coco, ada Bina. Waduh, kangen banget nih sama Bina nih, udah lama enggak ini ya, kita udah lama enggak ketemu. Terus ada Kak Widi, ada juga teman-teman yang lain. Nah, ada pesan juga dari Bang Wiono nih, katanya, "Assalamualaikum, Mbak, selamat sore." Waalaikumsalam, selamat sore kembali Bapak Yono. Dari Jalan Sibekaruhe. Wow, cukup jauh ya kalau kita dari Tamrin. Dari Palangkaraya menyapa, request lagu Tak Terduga. Nanti kita cari ya lagu Tak Terduganya. Tuh, banyak nih yang gabung di Perempat juga ya, dan tentunya masih menunggu kamu untuk requestan juga. Selain requestan, boleh loh kita cerita-cerita mungkin belakangan ini sedang apa yang kita rasakan bersama-sama, atau bahkan tips dari trik dari kamu yang bisa dibagikan untuk seluruh Kelapa Hari RED. Stay tune bareng kita ya, kita akan putarkan dulu satu buah lagu spesial untuk kamu. Setelah itu kita akan lanjut bersama dengan kereta api requestan kita. Kali ini ada lagu Legend yang bahkan anak muda pun suka banget dengerinnya, dari Ikke Nurjanah dengan Memandangmu.

0: Kutak Itah, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
1: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Jika mah ini radio jika nah.
2: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itah.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Itah jika.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, terakui.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng dengan Badeng Koi Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu teman-teman kita ya yang sudah stay tune bareng kita di live kita hari ini. Ada Kak Za, ada Kak Joko, Kak Budi, kemudian ada Kak Gerendong, ada Kak Ongki yang stay bareng kita hari ini. Dan juga ada requestan dari Kak Liza dengan lagu Bang Jono. Waduh, ini bisa ketebak ya, ini tuh lagu dangdutnya anak muda banget, Gen Z banget. Yang belakangan ini tuh lagi viral juga kembali ya. Bang Jono dari Zaskia Gotik akan kita putarkan, dan dari Kak Liza akan masuk ke dalam list kereta api kita. Dan tentunya masih mengundang kamu untuk requestan dangdut kita di hari ini di 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp kita di 0811 5201233. Remind untuk kamu lagi hari ini ya, kalau kita live di TikTok, jadi boleh banget gabung di TikTok dan juga cerita-cerita tentang kamu, apa aja diceritain kita tanggepin. Asik, kita seru-seruan bareng dengan cerita-cerita kita ya. Nanti kita akan ngobrol di live juga sambil dengerin musik-musik dangdut yang akan kita putarkan. Langsung saja bersama dengan requestan Kak Liza dari Zaskia Gotik dengan Bang Jono.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, it's here. Waktunya seru-seruan bareng Dangdut Badengkoy. Dangdut adalah kita. Tadi sudah dipancing bareng dengan satu lagu dari Saskia Gotik Bang Jono, yang belakangan ini naik lagi, hype lagi dengan Genzi-Genzi kita yang bisa meromantisasikan semua tren. And ya, kali ini waktunya untuk kita absenin semua teman-teman dari live TikTok kita yang juga ikut bergabung dan stay dalam Badengkoy kita kali ini. Tadi ada Kapena yang ikut requestan juga lagu dangdut terbaru dari Eri Susan, Bisakah? Bisa, judulnya Kumpulan Dusta. Aduh, hai. Ini ya, seperti kita bercerita lewat lagu. Nanti kita akan putarkan Kapena ya dari Eri Susan dengan Kumpulan Dusta. Setelah itu juga tadi ada requestan dari Kak Yashin dengan Tarik Selimut, masih bersama dengan Kak Zaskia Gotik. Nah, kali ini ada salam-salam dari Kak Ahmad Gapuri. Selamat sore. Salam dari Parenggean. Parenggean penuh asap informasinya di sana ya. Sama Tamrin juga masih berasap dan juga kuning. Nah, ada Kak Popai dari Banjarmasin yang juga absen, hadir kata beliau ya. Tapi kita tanya dulu informasinya di Banjarmasin, apakah kabutnya sekarang jauh lebih baik kah atau sudah mulai mendingan kah? Karena informasi dari Palangkaraya bahkan kabutnya sudah mencapai di 2000 sekian untuk AQR-nya gitu ya, tingkat indeks udaranya. Nah, semoga kedepannya lebih baik dong. It's fine, gak apa-apa ya. Tuh, dari Kak Popai langsung dijawab dari Banjarmasin, kabutnya tambah tebal. Ternyata bukan hanya di Palangkaraya teman-teman ya, dari Banjarmasin pun ternyata juga beberapa ada kawasan yang tebal. Aduh, ini sebenarnya sempat salting sih nih, Umami sih, ada Kanana soalnya yang bilang kok cantik banget kakaknya, sempat gugup tadi ya callingnya. Love you Kanana, kangen selalu, sehat selalu semua Kanana ya, dan juga debay-debay imutnya. Nanti kita putarkan lagi Global Hariyah, lagu-lagu yang akan kita lanjutkan. Jadi kamu masih bisa ikut requestan di sore hari ini di 0536-3235-969 atau di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Cius, kamu mau dangdut genre apapun boleh, kita kasih semuanya ya. Karena sekarang kalau gak kita romantisasikan dengan lagu yang asik, kayaknya hidup jadi gak berwarna. Asik. Kalau tadi kita sudah bermain bersama dengan Zaskia Gotik, Zaskia Gotik dengan Bang Jono, kali ini masih ditemani dengan Zaskia Gotik kembali, tapi dengan judul berbeda. Tadi requestan dari Kak Yasin kalau gak salah ya. Kali ini mengudara untuk kamu, seru-seruan bareng dengan Zaskia Gotik dengan Tarik Selimut.

Ya Allah, mari berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Kota Cantik Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperluas layanan rumah oksigen hingga ke kantor kelurahan dan juga posyandu guna meminimalkan ancaman kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di daerah setempat. Kebakaran rumah oksigen menjadi upaya untuk membantu warga terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, khususnya untuk penanganan awal bagi masyarakat yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut. Jadi pada pihaknya mengatakan bahwa terus menambahkan layanan rumah oksigen di tingkat kelurahan dan posyandu lain di wilayah Kota Palangkaraya. Bahkan pada Senin malam, Bapak Fairi Tabari didampingi oleh Kadis Kesehatan dan juga pejabat lainnya memantau operasional rumah oksigen yang dioperasionalkan posyandu. Menurut Fairi, keberadaan rumah oksigen di tingkat kelurahan dan juga posyandu bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nadi Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Raya. Masih nemenin kamu asik-asikan seru-seruan bareng Badengkoi Dangdut adalah kita. Dan inilah waktunya untuk kamu requestan kembali ya di pukul 16 sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam untuk seru-seruan bareng dengan lagu-lagu dangdut versi favorite kamu. And now waktunya kembali kita nunggu requestan dari kamu. Bisa banget telepon kita di 0536 3235969 atau lewat WhatsApp kita di 0811 5201233. Nah, kita bacakan dulu satu pesan WhatsApp yang sudah terkirimkan nih ya bersama dengan Bunda Wanusu. Halo Bunda. Pesannya berisi Badengkoi Dangdut adalah kita. Wow. Mau request lagu dari Revina Alvira, judulnya Engkau Bukanlah Rahwana. Asik. Nanti kita putarkan Bunda ya. Nah, salam dari Bunda rangkul semuanya dari A sampai Z. Wan Usu di Sambas. Wih, jauh. Sambas dari Kalimantan Barat ikut bergabung bersama dengan Badengkoi Palangkaraya. Oke, terima kasih banyak Bunda Wanusu ya. Nanti kita akan putarkan sudah masuk lagunya ke list kereta api kita. Dan tentunya masih menerima requestan kamu lainnya juga kelapa hari ya. Jadi cus, langsung aja bebas kamu mau ikut di mana. Mau langsung line telepon ngobrol bareng Nisa boleh banget di 0536 3235969 atau telepon WhatsApp kita nih di 0811 5201233. Atau bahkan kamu mau ikut di live TikTok kita boleh banget. Nanti kita bacakan semua cerita-cerita kamu di TikTok kita ya. And now waktunya kita kenalan lagi bareng dengan teman-teman dari TikTok kita yang sudah stay tune bareng kita ya. Luar biasa, tadi ada Kak Nana, ada Kak Popeye yang sudah absen dari Banjarmasin yang ternyata masih kabut juga katanya. Nah, dari Kak Nana ada requestan lagu Rindu Aku Rindu Kamu ya. Siap, nanti kita puterin. Kemudian ada Kak Sanjaya, sore Mbak Cantik. Aduh, salting deh umaminya kalau dibilang cantik ya. Dari Cibolong Singa Raja Bali, monitor 95,1 FM RRI Palangkaraya. Selamat sore kembali Kak Sanjaya. Senang sekali jauh dari Bali, dari Singa Raja memantau kita ya. Kemudian ada Kak Yakin Rinul, selamat sore kakak, Gresik, Pulau Bawean hadir. Request lagu Selamat Datang dari Evita Mala. Selamat datang juga nih Nisa ucapinnya ya di RRI Palangkaraya. Seru sekali. Ada Assalamualaikum dari Kak Arya. Waalaikumsalam. Aku dari Barabai. Request lagu boleh enggak? Bukan Cerita Dusta. Boleh. Kita putarin lagunya nanti lah. Tapi kayaknya Umami hari ini udah dapat dua lagu dengan tema dusta. Ada apakah dengan hari ini? Semoga ini cuma lagu ya, bukan curhatan. Waduh, takut. And now langsung saja kita akan putarkan lagu selanjutnya. Requestan tadi dari Kak Vena. Dari Kak Vena yang sudah juga requestan lebih dahulu. Dan semua requestan tadi juga sudah masuk ya dalam list kereta api kita yang antriannya cukup panjang. Tapi tetap stay tune karena nanti bisa akan ngajak kamu obrol-obrol dan juga cerita-cerita seru ya, sambil nunggu lagu kamu keputer. Jadi stay tune bareng kita di RRI Digital atau bahkan di TikTok kita. Cus, langsung bersama dengan requestan dari Kak Vena dengan lagu yang dibawakan oleh Eri Susan yang berjudul Kumpulan Dusta. Yang berjudul Kumpulan Dusta.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Masih bareng dengan suara muda Palangkaraya dan tentunya di Dangdut, Badengkoy adalah kita. Kebalik dong Umami ya, Badengkoy, Dangdut adalah kita. Itulah password kita sebenarnya setiap hari sore ya. Nah tentunya teman-teman, kalau hari masih nerima requestan dari kamu, ada sekitar berapa menit lagi ya, 35 menit lagi untuk kita seru-seruan di sore hari ini sebelum nanti kita sama-sama nungguin azan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama dengerin menunggu azan maghrib gitu ya. Dan sebelum itu juga kita masih ada waktu untuk bersenang-senang bersama dengan lagu Dangdut. Dan sekarang sambil nunggu requestan dari kamu, kita bacain dulu pesan-pesan dari TikTok teman-teman yang seru abis dari tadi ya. Tadi sempat ada jaringan juga sedikit nge-lag ya, tapi teman-teman di TikTok ternyata masih setia nemenin Umami hari ini ya. Setelah tadi requestan yang baru aja kita dengarkan dari Kak siapa tadi ya? Kak Pena ya, requestan dari Kak Pena, kemudian ditemani dengan Romai Rama. Habis ini kita akan dengarkan requestan dari Kak Nana. Requestan dari Kak Nana ada Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Nah, siapa? Pujangga yang sedang cinta. Waduh, sedang jatuh cinta Umami ya. Nah, sekarang menyapa dulu nih siapa lagi ya yang kita siapa ya. Tadi Kak Arya Jenaka udah. Kemudian ada Kak Widi, selamat sore Widi Made, selamat sore kakak, selamat sore juga. Dari Second AA, apa tuh namanya ya, request kakakku, boleh sekali request apa tuh. Dari Kariska dengan username hahaha-nya dengan logo-logo api ya, supaya makin hangat tuh. Iya, semoga karhutlanya juga cepat berlalu ya. Ada Kak Happy juga Kak, request lagu Aku Bukanlah Rahwana. Boleh banget, ada salam-salamnya juga enggak teman-teman? Siapa tahu nih ya, di era Gen Z sekarang kan kayaknya untuk mengungkapkan sebuah perasaan asik, itu bisa banget kalau kita pakai lagu. Boleh banget kamu titipin lagunya di sini, karena sekarang banyak banget anak-anak Gen Z menyimpan seseorang tuh dalam lagu. Waduh, siapa tahu lagunya adalah lagu dangdut. Kita puterin, kita dengerin nih sama-sama ya. Jadi boleh banget kamu requestan lagu di sekarang sambil kirim-kirim salam, atau bahkan lagu itu tuh spesialnya untuk siapa gitu. Siapa tahu lagi dengerin radio nih yang mau dikirimin ya. Aduh, ini tenggorokan sama hidung udah mulai mampet-mampet ya. Nah, kemudian ada Kak Fauzan. Yes, akhirnya Kak Fauzan balik lagi ya setelah minggu kemarin seru-seruan. Kak Fauzan fansnya Kak Delan, request lagu Simpatik Musik judulnya Sumending. Yes, kita tampung dulu semua requestannya ya. Nanti kita masukkan ke dalam kereta api. Dan kayaknya ini jadi requestan terakhir juga ya kayaknya teman-teman. Tapi kita masih akan dengarkan lagu dangdut juga gitu, karena takutnya nanti Nisa terima terus kita gak sempat mutar. Udah keburu jam ini ya, keburu jam 17. Tapi nanti kalau misalkan ada spare waktu lagi, kita terima lagi requestannya. Walaupun requestannya sudah penuh, tapi kamu masih bisa cerita bareng Umami ya. Langsung saja, kali ini kita akan mendengarkan requestan dari Kak Nana. Kali ini kita pilih dari Kak Dara Ayu bersama dengan Bazol Danu. Nah, Bazol Danu yang akan membawakan lagu Rindu Aku, Rindu Kamu.

battleship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?

Bareng Koi Dangdut adalah kita masih nemenin kamu di pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Masih stay tune bareng teman-teman dari TikTok juga yang stay hari ini. Ada Kak Linda, ada Kak 036, ada Kak Hevi, ada Kak Yakin Rinul yang masih menemani kita hari ini ya. Tapi emang ya, nama-nama Gen Z dengan nama username TikTok tuh unik-unik. Kalau dia suka matcha, akan dikasih nama matcha latte. Kalau dia suka coklat, pasti username-nya coklat. Tapi unik ya, ini tuh jadi kegemaran yang akhirnya bisa menjadi jati diri kita juga. Asik. Tentunya sudah di pukul 49 menuju pukul 17. Tentunya akan ada deretan kereta api lagi ya, bersama dengan lagu-lagu dangdut. Ini jadi sesi terakhir juga untuk kita seru-seruan sebelum nanti di pukul 17. Karena nanti di pukul 17 kita akan menghadirkan pengajian Al-Quran untuk kamu menuju ibadah sholat maghrib tentunya ya. Nah, kali ini kita akan putarkan lagu yang belakangan ini tuh lagi enak banget didengar di sosial media. Kalau biasanya kita kita main roasting-roastingan sama teman, atau bahkan kayak kita seru-seruan bareng teman tentang selain donatur, dilarang ngatur. Asik, ternyata ada lagunya. Lagunya dari Fauzi ya, yang akan kita dengarkan lagunya, yaitu selain donatur, dilarang ngatur.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. Badengkoi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Badeng Oi Dangdut adalah kita bersama dengan keseruan kita kurang lebih 2 jam ke belakang ya. Seru-seru bareng dengan teman-teman yang totalnya ada 350 orang yang nemenin Nisa hari ini. Seru-seruan bareng ya di live TikTok kita bersama dengan lagu-lagu dangdut kita, yang tentunya juga ini menjadi lagu terakhir perjumpaan Badeng Oi Dangdut adalah kita. Stay tune bareng kita di Badeng Oi setiap hari di pukul 15 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Zaskia Gotik dengan 1000 alasan.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

pukul 17 waktu Indonesia Barat, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual mendampingi pelaku usaha batik di Kabupaten Lamandau dalam mengidentifikasi dan juga melindungi potensi kekayaan intelektual yang dimiliki. Wanita yang ini, maksud kami wanita berikut mengatakan bahwa pendampingan tersebut mencakup konsultasi mengenai merek, hak cipta, dan juga desain industri. Tim juga membantu mengidentifikasi potensi KI yang melekat pada produk usaha batik tersebut. Dalam pendampingan tersebut juga, tim KI memberikan konsultasi terkait merek, hak cipta, dan juga desain industri, sekaligus membantu mengidentifikasi potensi KI yang melekat pada produk Gria Batik Umi Laseka. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menentukan bentuk perlindungan yang sesuai terhadap identitas karya maupun desain yang dimiliki. Demikian berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Masih bersama dengan Anissa Umami pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, setia menemani kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. It's here. Kalau tadi kita udah seru-seruan bareng dengan lagu dangdut, kali ini kita lebih ke cerita-cerita panjang di sore hari ini. Waduh, kayaknya udah cukup kangen ya sama langit birunya Palangkaraya, yang biasanya waktu pulang kerja lewat bundaran cantik banget senjanya. Kayaknya belakangan bahkan 2 bulan ini tuh kita cukup sedih karena ya kita ditemani bersama dengan kabut dan juga kuning, dengan mungkin aroma yang sedikit tidak nyaman di hidung dan juga tenggorokan kita ya. Gak apa-apa, banyakin lagi berdoanya kita semua ya, semoga cepat selesai karena sudah dilakukan berbagai upaya juga untuk tetap pemulihan kepada keadaan ini juga. Nah, belum hari masih menemani kamu bareng informasi di sore hari ini. Boleh dari kamu cerita-cerita bareng Nisa, kira-kira sepanjang hari Selasa ini bagaimana keaktivitas kamu, atau bahkan hari ini kamu malah dapat pengalaman yang luar biasa yang harus banget kamu ceritain ke kita semua, karena apapun yang terjadi di kamu hari ini, kami tetap bangga kamu sudah menyelesaikan hari ini dengan sangat luar biasa. The next Global Hari masih akan setia menemani kamu bersama dengan lagu-lagu lainnya juga, dan juga nanti kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran menuju azan maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Cus, langsung kita awali perjumpaan kita di lagu pertama yang akan menemani kita semua ya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada yang bisa tebak gak nih kita dengerin lagu apa? Kalau tadi lagu dangdut, kita kasih lagu slow dulu kali ya. Kali ini ada lagu Dayak yang juga sudah tidak asing di lingkungan masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lagu dari Elsa Mariska dengan Saluang Tegak.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Ya, Globari, kita jeda terlebih dahulu ke seruan kita bersama dengan lagu Seu Kota yang dinyanyikan oleh Bos Nova Jawa, karena kita akan menghadirkan dan mengikuti pengajian Al-Quran untuk bersama-sama menantikan ajian maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kula parit lagi kita ikuti dan dengarkan bersama Ejaan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan ibadahnya, dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya.
4: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

dari Muara TW, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil, Dukcapil Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kemudahan dan juga kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Barito Utara dalam pelayanan penerbitan akte kelahiran dan juga Kartu Indonesia, maksud kami Kartu Identitas Anak. Menurut Hendra, peran bidan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak. Demikian Barito Malo pukul 18 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

bukan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kabar Kutang Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah, hong radio nara yang pina ma. Menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

105,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Barengan Nisa Umami nemenin kamu di petang kali ini. Kalau tadi kita udah dengerin juga informasi di Berita Mahalau pukul 18 ya, saatnya untuk kamu dengerin informasi seputar Kota Cantik dan juga Kalimantan Tengah, karena kita akan nemenin kamu bareng dengan pesona budaya Borneo malam hari ini. Seru-seruan bareng dengan lagu-lagu khas dari Borneo. Kalau kamu ada lagu requestan yang kayaknya pengen banget nih dengerin lagu Dayak, kira-kira lagu apa ya gitu, kirimin dong ke kita semua. Boleh informasi, mau berita atau bahkan tips, bisa banget kamu kirimkan ke WhatsApp kita di 0811 5201233. Cerita-cerita bareng Umami hari ini, malam hari ini, ceritain seputar hari ini, sepanjang hari ini juga kamu boleh banget. Yuk, buruan, dan mengawali perjumpaan bersama dengan pesona budaya Borneo malam hari ini, cus langsung aja kita awali bersama dengan lagu viral. Lagu viralnya tuh emang ada apa sih? Kalau tadi siang kita udah dengar ya, lagu viral yang naik lagi dari si Bulan Triana. Nah, ada satu lagu lagi yang di cover, tapi lagunya tuh enak banget didengerin pas lagi santai-santai kayak gini. Asik. Kita akan dengerin lagu dari artis Banjarmasin. Waduh, dari Banjarmasin emang ada siapa sih Umami? Ada Tommy Kaganangan. Yang menemani kita ya di hari ini, luar biasa. Emang ada lagu apa sih? Kalau dari kamu sendiri tuh sebenarnya lagi suka dengerin lagu apa? Kalau Nisa sih kayaknya lagi suka lagu dangdut, enak sih tadi. Langsung saja ya bersama dengan Tommy Kaganangan dengan satu buah lagu dulu mengawali kita dengan Cinta Tak Halang Jejuran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada informasi dari kota cantik kita. Masih menanggapi atau merespon terkait hal-hal yang belakangan ini kita khawatirkan bersama. Kalau kabut sekarang kita tahu untuk AQR-nya yang semakin tinggi, indeks kualitas udara kita yang bahkan sampai mau mencapai di angka 3000. Tentu ini bukan sebuah prestasi yang dibanggakan, tapi sebuah kekhawatiran yang menuntut untuk kita bisa mengupayakan agar bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Nah, sama dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya kita yang sekarang sedang mengupayakan untuk memperbanyak rumah oksigen di setiap kelurahannya. Ada di Posyandu Cempaka, Kelurahan Sabaru, yang dimana kita tahu di tengah kabut asap karhutla, Wali Kota Palangkaraya Bapak Fairit Naparin turun langsung untuk mengecek rumah oksigen di Posyandu. Di lokasi ada warga, seorang ibu yang mengalami sesak karena asma. Langsung ditangani, dicek menggunakan pengecekan dasar, kemudian ditangani bersama dengan tabung oksigen, masker, dan juga obat lain-lainnya juga. Dan tentunya arahan dari Bapak Wali Kota terkait kunjungan ini, yang dimana beliau mengingatkan untuk jangan hanya siang rumah oksigen ini buka, tapi harus ada yang standby sampai malam hari. Kalaupun ada beberapa keluarga yang datang malam hari tidak ada petugas, justru malah berbahaya. Jadi Bapak Fairit Naparin menghimbau untuk dapat ada petugas kesehatan yang standby di rumah oksigen. Kemudian yang kedua adalah libatkan RT dan juga Posyandu, yang dimana warga yang butuh oksigen bisa lapor ke RT. RT akan menyambungkan ke kelurahan atau bahkan call center di 112. Ada rujukan atau bahkan ambulan, yang dimana jika dalam kondisi yang parah dan bisa untuk ditindaklanjuti, rujuk ke IGD atau bahkan ke rumah sakit, yang dimana bisa dihubungi di via 112. Ada masker gratis yang bisa dinikmati oleh warga, bisa diambil gratis di kelurahan atau bahkan puskesmas terdekat. Perlu diketahui juga teman-teman ya, sebelumnya sudah ada rumah oksigen di 11 puskesmas dan sekarang memperluas sampai ke kantor kelurahan dan juga posyandu. Ada salah satunya bekas musola yang tidak terpakai seperti di Sabaru yang difungsikan kembali menjadi rumah oksigen. Dan tentunya saat ini sudah ada beberapa warga yang menggunakan fasilitas rumah oksigen ini juga. Dan kembali bersama dengan Pak Wali Kota kita, Bapak Fairit Naparin, mengingatkan kita semua sebagai masyarakat yang jika mengalami sesak, jangan tunggu parah, datang segera ke puskesmas atau kelurahan terdekat atau bahkan bisa menghubungi di 112. Karena Bapak Fairit Naparin mengeluarkan edaran kebijakan terkait rumah oksigen yang diusahakan untuk buka 24 jam. Dan tentunya Kulo Bahari, kami akan hadir kembali bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi lainnya, masih bersama dengan Kota Cantik Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

95,1 FM Suara Budaya Balaikan Raya, Pesona Budaya Borneo. It's here, masih bareng informasi dari kota cantik atau bahkan dari provinsi Kalimantan Tengah kita. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang informasi rumah oksigen yang sekarang ditambahkan dan jam operasionalnya juga dimaksimalkan dari pemerintah kota kita. Kali ini ada informasi masih seputar upaya untuk bentuk kita bertahan di tengah kondisi karhutla ini. Tapi kali ini hadir dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kita terus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat Kalteng yang terdampak karhutla dan juga kekeringan. Sebanyak 6.000 paket sembako dan 560 tabung LPG kilogram disalurkan bagi masyarakat kabupaten di Barito Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran, sebagai bentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dan juga terus-menerus diperluas untuk masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah untuk bisa merasakan kehadiran perhatian dari pemerintah kita. So, gula bahari, bahkan dari pemerintah provinsi kemarin juga sempat membuat form atau website resmi yang bisa diikuti oleh semua orang untuk terkait korban terdampak karhutla. Dan ini bentuk bantuan gubernur untuk masyarakat terdampak yang dimana bisa banget kamu ikuti dengan memiliki beberapa kriteria dan syarat. Yang pertama, kamu harus memiliki KTP berdomisili Kalimantan Tengah. Yang kedua, kamu tidak sedang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN atau bahkan APBD, khususnya Kartu Huma Betang Sejahtera. Yang ketiga, berpenghasilan rendah dan juga terdampak karhutla. Yang keempat, akan diprioritaskan bagi mahasiswa pedalaman, petani, nelayan, cleaning service, ojek online, porter, pasukan kuning, petugas keamanan, serta pekerja rentan lainnya. Ini bisa banget kamu daftarkan di laman resminya, yaitu pendaftaran online di https.lapor.gub.kalteng.go.id. Nanti pilih di segmentasi bantuan karhutla. Pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak yang meminta untuk kamu membayar persekian, sudah dipastikan ini bukan resmi dari Lapor Gub. Dan tentunya pendaftaran ini akan terakhir dilaksanakan di tanggal 25 September 2026. Masih ada sekitar 3 hari lagi untuk bisa kamu mengupdate, melihat apakah kartu keluarga kamu atau bahkan NIK kamu untuk menerima bantuan Gubernur Kalimantan Tengah untuk seluruh masyarakat yang terdampak karhutla. Buruan cek website resminya, siapa tahu kali ini kamu bisa menjadi bagian dari masyarakat yang menerima bantuan dari program Pak Gubernur kita. Tentunya Pulau Bahari masih akan menemani kamu bersama dengan lagu-lagu lainnya juga, dan juga informasi dari kota cantik atau bahkan provinsi Kalimantan Tengah untuk kamu. Stay tune bareng kita, setelah ini akan ditemani bersama dengan Hadi Pradene dan juga Tomika Ganangan bersama dengan Putri Syahila Anjapi Badatangan.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan

penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Kabari Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Sukamara, Bupati Sukamara Kalimantan Tengah, Mas Duki turun langsung ke masyarakat dengan berkantor di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kalimantan Tengah, sekaligus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kemarau panjang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sukamara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog untuk mengetahui persoalan dan kebutuhan warga secara langsung. Dia mengatakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting agar kebijakan dan juga program pembangunan tidak hanya berdasarkan laporan administrasi, tapi juga mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan warga di lapangan. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap sejumlah wilayah di Kecamatan Sukamara. Ia pun mengatakan sebagian besar warga Kelurahan Padang mengandalkan layanan PDAM, sementara sumber air baku PDAM yang berasal dari Sungai Jelai mulai terdampak kemarau dan berubah menjadi payau. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

sang leluhur merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

seru-seruan bareng dengan Pesona Karungut. Nemenin kamu di pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 20 ya. Ada 1 jam untuk kita seru-seruan bareng dengan Karungut. And jangan lupa nanti akan ada informasi cuaca di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bareng informasi menarik untuk kamu. Cus, kita awali perjumpaan kita bersama dengan Pesona Karungut dengan Ravaleda. Dengan Karungut yang dibawakan Karungut Parawe Wisata Daerah Gunung Was.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Yang lo hari pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya yang akan menginformasikan cuaca di esok hari untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Bersama dengan rekan kami dari BMKG Palangkaraya, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam. Kula Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Rabu 23 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kepala pahari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas pula hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan ini juga untuk menjadi acuan kita untuk beraktivitas di esok hari, tentunya kelapa hari ya. Selain dari informasi cuaca ini juga ada kesiapan dari prepare kita untuk tetap bertahan melanjutkan aktivitas di tengah kabut asap ini juga. Kami akan hadirkan kembali informasi cuaca di pagi hari nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Masih menemani kamu bersama dengan lagu-lagu Kerungut. Kali ini akan ada Lara Tewah yang menemani kita bersama dengan Seniman Tabela.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kami selamat lingkungan latai, salam sehujud, kerenda melempang, adil katalino wacuramin kasaruga, basengat, kaju bata, arus. Selamat malam kulapa hari. Malam ini kita kembali menemani kalian semua yang setelah aktivitas harian gitu ya. Meskipun suasana di luar masih belum sepenuhnya bersahabat karena kabut asap yang terasa di sejumlah wilayah, semoga kulapa hari tetap berada dalam kondisi sehat dan aman ya. Nah, kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya, malam ini bisa jadi waktu yang pas untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Biarkan tubuh beristirahat ya, sambil kita santai bersama ditemani musik-musik pilihan lagu-lagu daerah Nusantara di Perempat RRI Palangkaraya. Ya, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda. Tentu saja di edisi penyiaran kita hari ini, Selasa 22 September 2026. Ya, kalau pahari udara boleh saja terasa kurang nyaman ya, tapi suasana malam kita juga jangan sampai ikut muram gitu ya. Tetap jaga kesehatan, cukup minum, dan kalau harus beraktivitas di luar jangan lupa gunakan masker ya. Ya. Bersama kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, kalau pahari sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda drama legenda dengan judul Cerita Rakyat Dohong dan Tingang tentunya untuk Anda berikut ini. Jangan kemana-mana ya, jangan mana. Nanti di pukul 21 kita akan hadirkan program Senandung Ita Special Request Lagu-lagu Daerah Kalimantan Tengah untuk Anda.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Dohong dan Tingang. Di Kerajaan Galang, terdapat seorang putri yang cantik jelita serta baik hatinya, bernama Putri Intan. Namun, di istana, ada seorang dayang yang iri hati pada Putri Intan dan merencanakan untuk menjatuhkannya.
2: Mengapa rakyat begitu mencintai putri ini? Aku harus menyingkirkannya dari istana ini. Aku memiliki ide. Aku akan sebarkan fitnah. Ya, aku akan bilang bahwa Putri Intan semena-mena pada rakyat dan memeras rakyat. Raja pasti akan percaya padaku.
1: Keesokan harinya, dayang mulai menyebarkan kabar bohong kepada seluruh rakyat dan Raja Kalang.
2: Ampun Baginda Raja, perilaku Putri Intan telah merusak nama baik istana. Ia selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Ia bahkan memeras saya. Ia bahkan memeras rakyat.
3: Benarkah itu yang kau katakan? Apa putriku Intan berbuat sedemikian?
2: Iya, Baginda. Demi kehormatan kerajaan, sebaiknya Putri Intan diusir dari istana.
3: Ini tidak bisa dibiarkan. Putriku Intan tidak seharusnya berbuat sedemikian. Dia harus diberi pelajaran.
1: Setelah tersebar fitnah dari sang dayang di seluruh penjuru kerajaan, Putri Intan merasa bingung melihat perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Ia pun bertanya kepada ibundanya.
4: Bunda, apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?
5: Putriku, mungkin ada hal yang tidak kamu sadari yang membuat mereka kecewa. Cobalah lebih berhati-hati, putriku.
4: Iya, ibunda. Tapi aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Seakan semua berubah tiba-tiba. Aku tak tahu apa salahku.
1: Putri Intan yang masih bingung dan merasa tidak pernah berbuat salah hanya bisa terdiam, membisu. Bahkan dia sampai bertanya kepada dayang-dayang. Mereka hanya terdiam, yang membuat hati Intan semakin bingung. Dan tibalah pada suatu hari, Raja Kalang yang masih terhasut dengan fitnah dayang pun mengusir Putri Intan dengan keras.
3: Dasar anak tak tahu diri. Kamu tak pantas jadi putri kerajaan ini. Pergi.
4: Ayah, apakah aku benar-benar salah Mengapa ayah tidak mendengarkanku?
3: Kamu berbuat seperti itu, wahai Intan. Tidak pantas kamu berada di istana ini. Pergi kau dari istana ini.
4: Baiklah, ayah. Jika ini memang kemauanmu, aku akan pergi dari istana ini.
1: Dengan hati hancur, Putri Intan meninggalkan istana, berlari ke hutan sambil berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi kepadanya.
4: Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini?
1: Dan setelah berjalan jauh di tengah hutan, malangnya nasib Putri Intan bertemu dengan nenek sihir yang menyeramkan.
6: Kamu siapa, gadis cantik? Kenapa ada di sini?
4: Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayahandaku dari istana.

0: saja ku pelajari, aku akan menyihirmu menjadi burung tingan.
1: Ampun, Nek. Jangan ubah aku.
0: Aku sudah mengetahui kejadianmu. Kamu difitnah oleh dayang rendahan itu, dan dia menyebarkan berita tidak benar tentang kamu. Tapi aku tetap mencoba sihirku, dan itu berhasil. Wahai Putri Intan, sihir ini akan bisa dibatalkan jika ada pemuda yang bisa membawamu kembali ke istana. Maka sihir ini akan hilang.
2: Sedang di istana, sang dayang berbuat semena-mena semenjak kepergian sang Putri Intan. Dia merasa menang setelah berhasil mengusir Putri Intan dari istana kerajaan.
3: Akhirnya aku bisa menjadi dayang utama dan bisa mengatur semua dayang tanpa harus melihat Putri Intan yang naif itu.
2: Bertahun-tahun telah berlalu, Putri Intan hidup di tengah hutan sebagai seekor burung tinggang. Hingga pada suatu hari, Dohong, seorang pemuda tampan, seorang pemburu, menemukan burung tinggang yang terperangkap dalam perangkapnya di hutan. Dohong membawa burung tinggang itu ke rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih.
4: Wah, burung ini sangat indah. Bulunya halus. Kayaknya ini bagus untuk aku pelihara di rumahku.
2: Kejadian aneh mulai terjadi setiap hari setelah berburu. Dohong kembali ke rumahnya dan menemukan makanan lezat di meja. Ia mulai penasaran. Dohong pun berpura-pura berangkat kerja dan sengaja bersembunyi setelah dirasa aman.
4: Siapa yang memasak makanan ini? Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut. Aku harus melidiki semua ini. Siapa orang baik yang membuatkan aku makanan?
2: Dohong kembali ke pondoknya dan tercengang melihat asap keluar dari sangkar burung. Tiba-tiba, seorang gadis cantik muncul.
4: Hai gadis cantik, siapa kamu? Sedang apa kamu di rumahku?
5: Ampun tuan, aku adalah Putri Intan. Aku diubah menjadi burung tinggang oleh seorang nenek sihir setelah aku diusir dari istana.
4: Mengapa kamu diusir, Putri?
5: Aku difitnah oleh seorang dayang istana. Ia membuat ayahandaku percaya bahwa aku berbuat salah.
4: Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan mengantarkanmu kembali ke istana.
2: Dengan rasa iba dan kasihan, Dohong membawa Putri Intan ke istana dan Dohong menceritakan segala yang terjadi terhadap Putri Intan kepada Baginda Raja Kalang. Dan sesampainya di kerajaan, Dohong disambut oleh Sang Raja Kalang.
6: Wahai pemuda, kenapa kau membawa Putri Intan yang kuusir dari sini, yang tidak memiliki tabiat yang baik?
4: Ampun Baginda, perkenalkan, nama hamba Dohong. Kedatangan hamba ke sini untuk menjelaskan kepada Baginda Raja bahwa Putri Intan tidak bersalah. Ia difitnah oleh seorang dayang istana. Saya telah menemukannya di hutan dalam wujud burung tinggang.
6: Apakah putriku yang dikatakan Dohong ini?
5: Iya, Baginda. Aku difitnah oleh seorang dayang itu, ayahanda.
6: Ayah telah melakukan kesalahan besar, anakku. Aku lebih percaya kepada kata-kata dayang itu.
5: Tidak apa, ayah. Yang penting adalah kebenaran kini terungkap.
2: Raja Kalang pun menghukum dayang yang memfitnah dan mengembalikan Putri Intan ke istana.
6: Kurang ajar! Berani-beraninya kau dayang tak tahu diri.
3: Iya, Baginda. Memaafkan hamba. Saya iri dan dengki melihat kebaikan Tuan Putri. Makanya saya menyebarkan fitnah ini semua.
6: Akan kuhukum kau dan pergi kau dari istana ini.
2: Dohong dinobatkan sebagai suami Putri Intan dan pewaris tahta.
6: Maafkan ayah anakku. Ayah telah melakukan kesalahan besar. Aku lebih percaya pada kata-kata Dayang itu. Kalian berdua pantas untuk bersama. Dohong, kamu adalah pahlawan kerajaan ini. Semoga kalian berdua bahagia selamanya.
5: Terima kasih, Dohong. Aku berjanji kita akan memimpin kerajaan ini dengan bijaksana.
4: Kita akan selalu bersama, Tuan Putri. Selamanya.
2: Cerita rakyat Dohong dan Tingang mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan pentingnya menghindari iri hati. Kejujuran dan kebaikan pada akhirnya akan membawa kebenaran, serta menunjukkan bagaimana orang yang jahat akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Dohong dan Tingang. Sekian dan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Kelompok hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu banyak informasi untuk Anda. Kembali datang dari objek wisata Gunung Bismo. Iya, kelompok hari ada apa di sana? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini. Ya, Gunung Bismo menjadi salah satu pilihan pendakian yang bisa dicoba saat berkunjung ke kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kelompok hari saat ataupun selain Gunung Praupia, Patak Banteng, ya, dan sejumlah gunung lainnya, pendaki bisa menjajal jalur Gunung Bismo via Sikunang. Gunung Bismo memiliki ketinggian 2.365 meter di atas permukaan laut. Puncak tertingginya dikenal dengan nama Puncak Indraprasta, Kelapa Hari. Salah satu kemudahan yang tersedia di jalur ini adalah adanya jasa ojek dari base camp menuju pos 2. Pendaki yang ingin mempersingkat perjalanan dapat menggunakan jasa ojek dari base camp Bismo via Sikunang menuju pos 2. Ya. Kalau pagi jalur Gunung Bismo via Sikunang ini dapat menjadi pilihan bagi pendaki, ya, pendaki pemula karena jarak menuju kawasan puncaknya relatif singkat, terutama jika menggunakan jasa ojek. Selain itu, jalur pendakian yang dilalui juga sudah jelas dan juga tidak terlalu menanjak kalau pagi. Meski demikian, kondisi jalur dan kemampuan fisik tetap perlu diperhatikan, ya, sebelum melakukan pendakian. Ya, kemudahan akses menuju puncak tidak membuat panorama Gunung Bismo menjadi biasa saja. Ya, keren banget nih. Oke, kelompok hari itu tadi informasi singkat untuk Anda, ya, terkait Gunung Bismo yang ada di Dieng, puncak Dieng. Untuk Anda di malam hari ini, namun jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya, ya. Sesaat lagi kita lanjutkan lagu berikut ini bersama Ivan Rayola, Rantau dan Pejawah. Untuk Anda berikut ini.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

hadirkan untuk Anda. Informasi kali ini datang dari Pulau Jawa kembali ya. Gunung Pakuwaja di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tidak hanya menawarkan alternatif tempat mendaki di daratan tinggi Dieng selain Parau tadi ya. Gunung Pakuwaja ini juga menyuguhkan keindahan panorama di kawasan puncaknya, terutama ke arah gunung-gunung sekitar. Namun gunung ini tidak hanya menyajikan keindahan saja ya, ada pula mitos yang menarik di sini. Ya, mitos itu adalah konon dari Gunung Pakuwaja inilah lokasi paku Pulau Jawa, bahkan pendaki bisa menyaksikan langsung paku tersebut. Terdapat sebuah batu vertikal yang menjulang setinggi sekitar 50 meter di kawasan puncak Gunung Pakuwaja. Batu itu dinamakan Batu Pakuwaja ya. Lokasinya tepat berada di tengah kawah mati gunung ini. Nah, jika mendaki dari jalur Parikesit gitu ya, pendaki harus turun ke arah barat dari area berkemah di puncak. Lalu memutar kawah ya, memutari kawah mati sampai ke arah Batu Pakuwaja. Nah, nantinya pendaki bisa turun ke kawasan sabana di kawah mati itu. Di sana pendaki bisa berfoto dengan latar belakang Batu Pakuwaja yang menjulang tinggi kulo pahari. Adapun pendaki harus menjaga sikap saat berada di Gunung Pakuwaja, terutama di kawasan Paku Pulau Jawa ya. Itu tadi informasi sekilas untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan program Senandung Ita ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang

0: tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Tapi selamat linggu nalatai salam sojut karende malempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kacubata arus. Selamat hamalem, selamat hasundotina minamama pari-pari samandiyai. Untuk Anda di malam hari ini kami akan hadirkan special request lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah dalam rangkaian program Senandung Ita. Satu jam ke depan untuk Anda berikut ini.
2: Senandung Itah

Obe selamat minggu latai, salam sahujud, kerenda melempang, adil ketalin wacromin kesaruga, basengat kajibulata, arus. Yah kan kulopah hari, selamat hamalim, selamat hasunda tinai, tahuang program Senandung Ita, spesial request lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah, tuh kulopah hari ije jam kebaun, akan itahan diai. Nah, tuh punang program khusus, memang harun kia program Bara Prayapata dari Palangkaraya itu mencoba malam tuh spesial request lagu-lagu

daerah Kalimantan Tengah. Awi are pire-pire masukan berapa pendengar kialah yupea itah merequest kan lagu daerah Kalteng kebuat. Nah tuh wae ketika ikia mencoba membuka program senandung itah uang andal Selasa andal tuh 22 September 2020 jawen. Kalau apa hari waktu itu terbatas lah je jam kebawah ni, silakan akan ketun canak bergabung. Malau telpon tau bewe lah hemele hunjung kuluk hunjung likut kutulah tege 05 telah 05 tu 05 telu jahawen itu lain telpon lah 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatian jahawen jalatian atau huang WhatsApp 0 hanya IJ lah 520 IJ 2 telu telu, silahkan akan kulapari jangan bergabung. Mahalo lain telpon tau bewe atau langsung bergabung melalui live TikTok kita malam kita membuka live TikTok lah. Oke, ngirim ge pakia tau bewe. Terima kasih ke nyebutlah. Oke, amalan tuh kelapa hari. Sambil menunggu ulji bergabung, dia memilihkan lagu amalan tuh dian tau kia salam-salam atelah kan weh kare hitah membaca Allah kan ketun. Nah, kelapa hari itah mah ini lagu halu tuh agak sedikit melo kan ulah agak sedih lah lagu tuh dengan judul lagu tuh Bara Taufik Hidayat. Ya, Taufik Hidayat dengan judul Tapuji Liau ya. Ciptaan John Lee, arranger Andre dan editing Andre MS. Ya, langsung kita mahining kula pari. Lagu pembuka akan kita hamalem itulah Bara Taufik Hidayat dengan Tapuji Liau. Akan kita samandiai manya nih, semoga terhibur.

Tinel program senar kita malam itulah jadi lagu tah mahining dan jadi lagu mahalau akan ditahan biay Barat Taufik dengan Tapuji Liao. Wow, lagu tu melo nyanyi telah tapi asik kotek lah sebagai lagu pembuka. Jadi bergabung melelep TikTok kita malam tu kelapa hari silahkan lah. Ebeh tu hari BW jadi bergabung. Thank you, Ewe tuh, Ruspan Hamjani, selamat malam Ruspan. Wow, libur ya malam hari ini, gak dinas kamu ya. Semangat siarannya kak ya. Oke, siap, selalu semangat.

Okay. Selanjutnya, thank you Sesko, good night Mina, Waze. Mantap lagu tuh Mina, iya teh, mantap lo lagu, coba ikau request lagu, Narai, yuk, Narai hindai jiramu, menurut Ketun, silahkan, Rita mutarlah sampai jam 10, seti waktu itu sama lem tuh. Iyo, Narai, lagu wah, yuk, silahkan, Ike menunggu kebersamaan Ketun, jika hendak bergabung uang live TikTok, silahkan langsung kolom komentar teh isi, hetelah. Lagu Narai, di pertama bare ewe hello melekue mesti lagu judul Narai. Silahkanlah karita mutar lagu dan terhibur malam itu. Dan akan jenak bergabung wang lain telepon tau bewe kia lah. Mahalau lain telepon kita 05 telu jahawen lah. Telu duwe telu lime tian jelatian. 05 telu jahawen telu duwe telu lime tian jahawen jelatian. Tegi melahunjun likut kute lah. Atau uang WhatsApp 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu kula pahari. Heh. Tegi bergabung berake jauh tuh. En ngasene ke dia bahasa itu hatulah kula pahari. Parjio, selamat malam Parjio. Terima kasih sudah bergabung di program Senandung Ita spesial request lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah dan bahasanya juga bahasa Dayak ya. Parjio dari Bantul, Yogyakarta absen ikut gabung, Mbak. Terima kasih dari Bantul ya. Pastinya malam hari ini kita programnya spesial lagu-lagu Dayak ya Pak ya. Tapi Bapak kalau punya apa ya, punya salah satu lagu, lagu daerah Kalimantan Tengah boleh banget tuh kalau mau request di sini ya. Silahkan gabung aja, nggak apa-apa. Atau mau kirim salam juga nggak apa-apa, nanti kita bacakan ya. Tidak harus ini menggunakan bahasa Dayak, nggak boleh bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Namanya juga gabung kan ya. Enggak apa-apa ya, silahkan. Akan kalau apa hari sini tinai lah, akan Ketun jenak bergabung, silahkan. Sayang waktu itu terbatas, ayo cepat karena nutup nai tuh jam 10 tutup nai. Program jibekin lah. Yo, silahkan hendak lagu Dayak versi Manyan atau lagu Dayak versi Narai BW, yang penting bahasa Dayak lah. Silahkan akan Ketun jenak bergabung sama lem tuh, kita coba membuka program teheta tuh lah. Dia jite heta kia program jituna puji huran, huran puji. Cuman Winarai lah keterbatasan penyiar jit tahu menggunakan bahasa Dayak ngaju tuh isut. Nah, tegi jit bergabung hampir itulah. Antang namwe. Tabe baragi obos ibu. Request lagu Satya Menunggu barade di Marikit. Oke, siap. Barantang namwe lah melegi obos laku lagu ampie tuh Satya Menunggu kuah. Oke, siap itah manggau lagu helula. Kirim salam mangetik bae lehete. Akan ewe salam-salam makau.

Lagu Barade di Marikit jadi siap tuh. Lagu tuh melodi ya, ampi ya itulah. Aduh. Mudah-mudahan terhiburilah kan pahari itah hantang lamue jadi request lagu jatuh lah. Langsung kita memutar gin lah, masih menunggu ya kebersamaan kula pahari lah sampai jam 10 malam tuh. Tuh ya lagu lah kentang anamue. Selamat menyanyi, semoga terhibur akan tahan biaya.

Senandung kita akan nantang namui nareku atuh. Siap ibu, terima kasih jadi muta request. Kuayo Bara Winda tuh, oh Bunda Neta, tapi akan kawan pahari je atun hong acara senandung kita malam tu request lagu lah ken. Bu Hau dia, nara itu dia lengkap pampi itu. Oh dia permisi era lah, yo lantai jul. Oke, Bunda Karita menggaul lagu lah. Antang namanya mungkin kesana ibu dengangku, yo kesana aku punaika Bina Yanto. Nara kabarmu Bina? En aktivitas jadi selesaikah kuliahmu? Semoga jeling selesai lah, jeling wisuda dan cepat gak gawian lah. Iyo. Terima kasih. Tapi Ika merequest lagu Tendau Bara. Jadi merikit setia menunggu. Amun setia menunggu tuh. Aku setia menunggu tuh Yetri Krisnawati je nyanyi. Amun salam taharu, haru jadi merikit. Yo sahibu yo lah. Mudah-mudahan ini jeling lulus lah. Nah kita coba mining sama-sama mungkin lagu bara requestan Bunda Neta. Bunda Neta tuh seputaran Putri Junjung Bu yang Bunda salah Bunda lah. Yo salam berigasi akan Bunda Neta sama-sama Neta tuh. Nah kajian nak bergabung silahkan masih tak menunggu lah uang lain telepon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatian jahawen jalatian atau WhatsApp 0 hanya IJJ 520 IJ 2 telu telu. Nah silakan. Ayo cipta dari merikit je vokal ya tripas sih berarti telah yo syukuri yang muncipas telah kukira salah dimutar kunete no. Oke masih tak menunggu lah kan kulapa hari wong kue bewe.

Bunda Neta. Bu Hoja permisi ya tuh versi cover atau Didi atau versi lagu Bara Lantai Jula Sri. Ayo Bunda Neta, silahkan Bu Hoja permisi. Tapi biasa Bu Hoja permisi teh coba mahining versi cover lah. Kenapa itu? Awi versi cover tuh ciptaan AI. Biasa teh rame-rame sih ya. Coba mahiningin lah versi AI lah Bunda lah. Dia dia mengurangi makna aja dengan isi lagu tetapi yo. Cuman versi AI itu agak sedikit beda isut gitu ya lah. Kita mahining versi AI lah Bu Hoja permisi tuh. Nah, langsung kita mahining, semoga terhibur akan MBW mahining. Siaran kita malam tuh lah. Langsung kita mahining.

Bina mama pare pare samandai kilau teleho lagu. Bu Hodia permisi Bunda Neta mohon maaf lah habis versi AI dua nitah kue je. Leting lembut hinai sinyal jika kami mutar bara YouTube nah tu kau nah. Jadi dia lalu puas kia mahining lagu berlan tejul telah timbul anu tiba-tiba tebelak suara lah bunda lah habis versi AI. Tapi bunda lagu tu agak mellow, mellow nyanyit lah. Dia nampi tu TGJ bergabung tuh lah langsung itah membasah elu. Awi waktu itah terbatas kurang lebih berapa menit nih kau? Dipasti 24 menit nih lah sampai jam 10 malam. Bara Mariani Cawang, bujur dia aku membasah aram nanti lah. Halo selamat malam kakak, mau bergabung. Maaf kakak asapnya makin parah ya kakak. Bener ya makin parah, kasihan anakku di Palangkaraya. Ya bener ini. Mariani di mana nih? Di mana posisinya? Dekat apa gitu? Seputaran jalan apa? Ya benar sih ya. Asap di Palangkaraya ini makin parah aja gitu ya. Ada teman gitu ya, teman tuh tadi tuh ke Banjarmasin sih ya, katanya di sana tuh enak, cuacanya enggak separah di sini. Jadi mereka tuh berlibur di sana. Ya, bawa cucu katanya. Kasihan ya. Kalau ada keluarga di Banjarmasin boleh banget tuh bawa ke sana aja dulu untuk pengamanan paling enggak ya enggak kena asap gitu kan ya. Kasihan anak bayi kalau paru-parunya dari kecil tuh udah apa ya narekon uluhna belemu. Yo. Kita jadi bakas ya lah jadi tebela aja bakas ke sadang ya anget nama baburek kerjemu nih harana nah kesanak jebulan angata. Cara mengkemi ewo asep dikau lah. Yo, kelapa hari silahkan. Mariani enggak request lagu nih, lagu daerah Kalimantan Tengah boleh banget silahkan akan ketu neweh bewe jahendak merequest lagu daerah Kalteng. Senandung itah malam tuh sampai jam 10 malam kelapa hari. Kan ketu jahendak bergabung mahalau lain telepon atau WhatsApp atau komentar kilau jitu hendo tau tambah cang. Tau itah mutar ke lagu ketu. Meleno lima telu jahawen telu dua telu lima jelatian jahawen jelatian. Tau hanya melai line WhatsApp 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Silahkan lah kan kita hendak bergabung malam tu tahu bewe barak bewe silahkan lah selagi lagu TG tahu temutar tapi menjatuh nama apa ikon temutar hendak mutar nare. Amun masih stok tersedia wayah tu mangat lah langsung putar YouTube munhuran request lagu sing gau helu lagu narai waduh sing mutar hindai zaman huran deh.

kita coba main ngejel lagu hindai lah, tapi pun nama lem tu spesial ragu tu narekonulah melo-melo lah. Wih, cocok dengan suasana malam lah. Malam tuh cocok katanya akan bahata betiru tuh ya melo-melo. Mau dengar lagu jaga beat, kutin agak kuat, agak keras, agak kencang teh bah dia tau tiru yuluh rana lah. Mariani di Poris kakak. Apa sih? Ngare Poris anak mau balik ke Palangka. Belum bisa ditunda. Oh, rumah sakit Doris kah? Anak kerjanya seperti kakak di RRI Pro 2. Pro 2 mana? Mariani.

Forest. Forest itu di mana ya? Maaf, saya nggak kurang tahu nih. Forest itu di mana? Iya sih, ditunda terus karena penerbangan kita memang ditutup di sini total ya. Jadi banyak yang beralih melewati Banjarmasin baru ke Palangkaraya gitu. Caranya seperti itu ya, bawa cepat. Kalau mau nunggu ya lama, belum bisa gitu. Memang penerbangan banyak ditutup gitu ya. Kita mainin aja lagu Helulah dengan Jatun Restu Malentuh Indah. Nah, hikam kena itu kan ulu jepuna kena ayat dengan Jatun Restu kualah. Tapi munji Jatun Restu na ya coba ke nanti cara mangat direstuin kutein lah hari lah. Yo, ke nanti cara mun puna ikau narai lah kuan ulu na. Aduh, elah berkomentar deh ya. Awitah tu na narai kuan ulu na. Sama dia tawan ke depan akan nampi kerehlah. Iya, dia pasti jalani hidup teh baik-baik kulapa hari lah elak di macam-macam. Iyo, jujur buahi ku tenang menjalani kehidupan teh sesuai aturan hukum berlaku konuluhna ibarat tanara konuluh itu je bahalap na umba amun ti papa na elak mahapa na elak mandua na elak ma umba ku teh kira. Iyo, urus itah je mangkeme area nandau mah handak mun jalan je salah na pehe itah belum. Muhandak mangata-ngatana cangkal kila uluh kutena ila bakules bagawi dan sebagainya. Ampi sinyal itah tu dia lalu bahalap tu pahari. Aduh, hai stres ki aku nampai hatu ki masih loading-loading tu. Nanti itulah. Iyo, mesti muter-muter tu. Mariani, saya di Tangerang, anakku di Palangkaraya, Pro 2 Palangkaraya. Siapa anak ibu? Namanya siapa bunda? Jangan-jangan si ini ya, siapa namanya? Oh yang magang itu ya? Benar enggak? Atau siapa ya? Di Pro 2. Si Ruspan ya? Atau si ini? Cowok apa cewek nih anaknya bunda nih? Nah lagu tuh jadi tonang parak deh. Anu lah. Udahan dia ceket-ceket lah.

Iya, mina mama pari-pari sama dia. Halo, Litinai, dengan aku Nyai Suneta malam tuh. Waduh. Kore mohon maaf tulah kula pahari winarai lagu itu tuh agak sedikit dia lalu mangat tuh mahininga ceket-ceket heta mampinya. Sinyal lagi dia bahalap tuh kula pahari lah. Kita lanjut adalah Mariani tadi. Kita lanjut bacakan ya. Oke, tadi di mana nih? Sudah sampai mana nih? Saya di Tangerang, anakku di Palangkaraya, Prodio Palang. Oh iya nih tadi. Si Risa, cewek. Oh, kenal banget si Risa. Iya. Kemarin cuti ya dianya. Apa dia udah balik apa belum? Saya kurang tahu nih si Risanya udah balik Palangkaraya apa belum ya. Emang ini apa? Oh iya, ditunda terus.

kolom komentar malam itulah. Tapi waktu itu terbatas, kurang lebih 10 menit hinai ke baun kulo pahari itah nutup program Senandung Itah. Request lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah, silahkanlah. Berendal kita jadi memutar lagu je melo-melo, je sedih-sedih lah. Buhin kekiak lah. Dan aku hendak menengak lagu hina itu sebagai lagu penutup yang pitu kulapa hari lah. Okay, lah waktu itah tu terbatas. Mungkin anda selasa harian kare hinailah itah sundau hong program Senandung itah. Pokoknya anda selasa harian kare kulapa hari nyediai lagu gitu lah. Gak sampai dia ingat lagu lah. Jadi bingung pas live TikTok mulai private malam tuh. Lagu narai lah gitu judul lah dia ingat akhirnya yo. Ya, kulapa hari ampi itu aku tuh langsung pamit itulah. Terima kasih jadi bergabung malam tuh. Hela sampai dia ingat lah dos Senin. Selasa harian kareh nailah. Dos Selasa ternyata ya. Oke, itu masih dicoba lah request lagu-lagu daerah. Hamun arek pendukung dan peminat dan arek ke ulu je merequest itah tong perpanjang waktu itah dia bari jejang dewe lah. Oke, kula pahari. Terima kasih. Selamat malam. Selamat hasundau tinai. Akan itah handiai. Semoga terhibur.

kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami akan menghadirkan satu buah mini drama ya. Kali ini dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga ya. Namun sebelumnya satu buah lagu daerah Nusantara watas penantian.

Sebuah drama tentang lima orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan rahasia.

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf. Bolehkah saya masuk sebentar, hanya untuk berteduh?
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda, kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Maaf semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama, CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi,
6: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu.
6: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakekku.

percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satupun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
5: Oh, Pak Budi, belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok, selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam, kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, langitnya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus. Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Eh, Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: Lima jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana lima orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, Teknik Montase Norbey Susilo.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kulo hari ini masih bersama kami, Prompat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara feature budaya. Kali ini dengan judul Babukong untuk Anda berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan siaran budaya tradisi Babukung.
3: Babukung sama menolong je amun metu uluh matei.
2: Negara Indonesia pantas disebut mutiara katulistiwa jika dilihat dari keberagaman budayanya. Serpihan mutiara katulistiwa itu tersebar di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya adalah tradisi babukung di Kalimantan Tengah. Tradisi babukung merupakan ritual adat kematian suku Dayak Tomun. Bukung adalah sebutan untuk para penari. Bukung-bukung ini datang dari desa tetangga atau kelompok masyarakat tertentu. Bukung-bukung ini datang tidak hanya untuk menari, tetapi juga membawa bantuan untuk keluarga duka. Dalam suasana duka, ada kelompok orang yang mengenakan topeng melakukan tarian yang disebut luha. Sejak hari kedatangannya, bukung-bukung ini telah memakai topeng sehingga wajahnya tidak dikenali. Topeng yang digunakan dibuat dengan berbagai motif binatang, seperti burung tingang, topeng naga, dan sebagainya. Menurut budayawan Dayak, Parada, tradisi babukung bukan sekedar ritual agama suku. Ada nilai sosial gotong royong yang ditampilkan melalui berbagai sumbangan yang dibawa untuk mendukung keluarga duka.
4: Budaya bukung adalah budaya yang berkembang di masyarakat agama Hindu Kaharingan, khususnya di Petaling Timur, sampai di Pangkalan Bun, di Lamandau, Seruyan, dan sekitarnya. Pelaksanaan habukung biasanya dilakukan pada saat upacara kematian adanya salah satu warga masyarakat Dayak yang masih menganut agama Hindu Kaharingan dalam rangka menunggu jenazah, karena biasanya bisa sampai satu bulan atau lebih jenazah itu dibiarkan di dalam rumah. Pada siang harinya ditinggalkan warga masyarakat untuk pergi bercocok tanam, dan baru pada malam harinya mereka melaksanakan upacara ritual bukung. Dan filosofi dari pelaksanaan upacara habukung ini, yaitu salah satunya di situ adalah mengandung nilai filosofi sosial, gotong royong yang tinggi. Karena mereka yang datang dengan habukung itu membawa sumbangan berupa beras, gula, kopi, teh, dan lain sebagainya. Bisa juga membawa ayam dan membawa uang untuk diserahkan kepada pihak keluarga yang meninggal dunia. Jadi beberapa malam pada pelaksanaan habukung sampai pada saat mendekati upacara penguburan, yang kemudian dilaksanakan upacara habukung. Kalau biasanya di Mentaya itu biasanya ada dua kali bukung, yang terakhir yaitu bukung kinyak, bukung bakang.
2: Kegiatan babukung bisa berlangsung 3 malam, 7 malam, 10 malam, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan keluarga dan kelas sosial dari korban. Tradisi babukung juga menggambarkan bahwa suka dan duka adalah bagian dari kehidupan. Ada kedukaan, tapi ada kemeriahan musik, nyanyian, dan tradisi setiap hari selama jenazah belum dimakamkan. Walaupun ada kematian, tetapi keluarga duka tidak akan hanyut dalam kedukaan, karena ada saudara dan tetangga yang datang menghibur dengan tarian dan memberi dukungan materi. Kemeriahan tradisi babukung tepatnya di Nanggabulik, Kabupaten Lamandau, oleh suku Dayak Tomun ini telah dikembangkan menjadi festival budaya tahunan sejak tahun 2014. Tradisi babukung tahun 2019 di Nanggabulik yang dimulai tanggal 11 Oktober 2019 sudah masuk dalam 100 kalender event Kementerian Pariwisata 2019. Festival yang diawali dengan karnaval topeng ini diikuti 1.350 peserta. Peserta ini datang dari 8 kecamatan Selamandau, 5 kabupaten dan kota, 6 kerukunan suku di Lamandau, dan 8 organisasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Guntur Talajan mengatakan, pemerintah daerah melihat pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam tradisi babukung, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dari kegiatan besar ini.
5: Tahun 2019, Festival Babukung ini, nah kami usulkan ke Kementerian Pusat tahun lalu dan disetujui menjadi kalender event tingkat nasional tahun 2019 ini. Yang mana kemarin dilaksanakan Festival Babukung ini mulai tanggal 11 sampai 13 Oktober di Kabupaten Lamandau, Nangabulik, ya, Kalimantan Tengah. Babukung ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau setiap tahun sebelumnya. Dan yang luar biasa dari pemerintah pusat, baik Dikbud maupun Kemenpar, bahwa ini layak menjadi event nasional. Dan tahun depan juga masuk kalender event nasional lagi. Nah, jadi ini sudah rutin, sudah 2 tahun ini. Kaitnya dengan tarian Babukung ini, ataupun festival Babukung ini adalah sejarah atau ceritanya acara ritual dari suku Dayak Tumon. Ya, yang mana pada saat-saat ya suasana duka cita, kematian, orang meninggal, khususnya agama Karingan, ya agama kita asli orang Dayak, itu mereka itu kan berduka cita. Nah, datanglah keluarga ini, datanglah tetangga dan juga dari desa ke desa ini menghibur yang berduka cita dengan tarian, namanya tarian Bukung Topeng tadi, dan membawa bantuan sosial, sumbangan.
2: Tradisi Babukung di Kalimantan Tengah yang telah dikembangkan menjadi festival budaya mempertegas beragamnya kekayaan budaya Indonesia. Betapa indahnya warna-warni budaya kita, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bernilai tinggi yang ada. Kekayaan budaya di tiap daerah, termasuk tradisi Babukung di Lamandau, Kalimantan Tengah, selain mengandung nilai-nilai sosial, juga terbukti dapat memberikan manfaat ekonomi. Budayaku, kebanggaanku, kekayaan bangsaku. Demikian tradisi Babukung dari Kalimantan Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan Sangkarut, yakni rompi kebesaran suku Dayak Ngaju. Sangkarut terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun lemba. Daun lemba yang sudah dirajut menjadi rompi kemudian dihias dengan menggunakan berbagai pernak-pernik. Tempelan pernak-pernik tersebut diambil dari kulit renggiling, uang logam, kancing, manik-manik, hingga benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau azimat. Masyarakat Dayak Ngaju percaya hiasan yang ada pada Sangkarut bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat dan orang lain yang ingin berbuat jahat. Secara etimologi, Sangkarut berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara. Masyarakat Dayak Ngaju merasa lebih gagah dengan menggunakan rompi Sangkarut. Sekarang, rompi Sangkarut selain merupakan simbol kebesaran masyarakat Dayak Ngaju, juga merupakan produk budaya bernilai tinggi yang sepatutnya kita lestarikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Kulo Pahrina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi ya dari Kalimantan Tengah yang datangnya dari Kalimantan Tengah sendiri, yaitu terkait filosofi Hatamui Lingu Nalatai Kulo Pahari. Ya, kalau kita berbicara tentang budaya Dayak di Kalimantan Tengah, ada banyak sekali nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah filosofi Hatamui Lingu Nalatai yang berkaitan dengan semangat untuk saling memahami, saling menghargai, dan membangun hubungan yang baik antar sesama. Nilai seperti ini terasa dekat dengan kehidupan masyarakat Dayak yang sejak dahulu menjunjung tinggi kebersamaan. Kehidupan tidak hanya dipandang sebagai perjalanan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan dengan keluarga, komunitas, alam, dan lingkungan sekitar. Ya, kalau dibawa ke kehidupan anak muda sekarang, rasanya juga masih relevan banget ya. Kita hidup di zaman sekarang atau ketika komunikasi semakin mudah. Tetapi salah paham juga ya bisa terjadi hanya karena satu kalimat di media sosial. Karena itu kemampuan untuk mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan menjaga hubungan baik tetap menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi Kulo Pahari, filosofi masyarakat Dayak kita ini mengambil satu pesan sederhana. Sebelum ingin dipahami, belajar terlebih dahulu untuk memahami. Karena kehidupan yang akan terasa lebih ringan ketika manusia tidak hanya sibuk berbicara, tetapi juga mau mendengarkan. Itu tadi salah satu filosofi Hatamui Lingu Nalatai untuk Anda, Kulo Pahari. Jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: total belanjaannya Rp50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Beberapa hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini untuk Anda kulopahari informasi terkait nilai kebersamaan dalam budaya Dayak Kalimantan Tengah. Ya, kulopahari ada satu nilai yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu pentingnya kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat Dayak, termasuk semangat gotong royong ataupun handep. Yang dalam konteks budaya masyarakat Dayak, ngaju berkaitan dengan kerjasama, bersama dan saling membantu. Jadi ketika ada pekerjaan atau kebutuhan yang harus diselesaikan, masyarakat tidak melihatnya sebagai urusan satu orang saja. Menariknya nilai seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang kuno ya kulopahari, justru kalau kita lihat kehidupan sekarang, semangat saling membantu masih sangat dibutuhkan. Misalnya ketika ada tetangga mengalami kesulitan, ada kegiatan lingkungan ya, atau ada pekerjaan yang akan terasa lebih jauh, lebih mudah kalau dikerjakan bersama. Iya, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, kita terkadang terlalu fokus dengan urusan masing-masing. Padahal manusia tetap membutuhkan lingkungan sosial yang saling mendukung. Nah, kulopahari, dari kearifan lokal masyarakat Dayak Kalteng ini kita mendapatkan pengingat bahwa kebersamaan bukan berarti harus selalu melakukan semuanya bersama-sama ya, tetapi mengetahui kapan kita perlu hadir dan membantu orang lain. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa nilai budaya tetap penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda. Bukan sekedar supaya kita tahu tradisinya ya, tetapi juga supaya nilai baik dibalik tradisi itu tetap hidup ya. Kulopahari ya, kurang lebih 30 menit ke depan lagi ya kebersamaan kita, karena di pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan berakhir dengan siaran penutup kita, tentunya Pesona Tudah Kula untuk Anda. Masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari tidak terasa ya, waktu terus berjalan dan kebersamaan kita malam ini harus sampai di penghujung siaran. Terima kasih untuk Kulapa hari tentunya yang sudah meluangkan waktu tetap setia mendengarkan dan menemani perjalanan malam bersama Perempat RRI Palangkaraya. Malam ini kami sudah berbagi cerita, menikmati musik, dan sedikit menyelami kekayaan budaya Nusantara, khususnya berbagai nilai hidup ya yang hidup di tengah masyarakat Kalimantan. Semoga apa yang kita hadirkan tadi ya malam ini bukan hanya menjadi teman telinga, tetapi juga membawa informasi dan cerita yang bisa kita ingat kembali. Untuk kelompok hari yang masih beraktivitas di luar rumah ya, tetap berhati-hati dan jaga kondisi tubuh, apalagi suasana udara masih perlu menjadi perhatian. Jadi jangan lupa beristirahat dan menjaga kesehatan ya. Akhir kata, saya pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih sudah menjadikan Perempat Palangkaraya sebagai teman malam ini. Selamat beristirahat kelompok hari. Semoga malam ini membawa ketenangan dan besok kita kembali bertemu dengan energi yang lebih baik. Saya Suneta pamit, sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam budaya, salam sehat, dan salam untuk Pahari Samandiai.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Halo para pendengar Prompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat pula mari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud karenya Palembang, adil kata lino, bahasa rumin, kasa ruga, bahasa sengat, kacubata, arus. Selamat pagi untuk seluruh kulapa hari semua di pagi hari ini. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Roy Lando yang akan berdepan di kulapa hari semua. Di kesempatan pagi hari ini edisi Rabu, tertanggal 23 September 2026, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Pada kesempatan pagi hari ini, gimana kabarnya kulapa hari? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, meskipun di tengah kabut asap yang cukup pekat di pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami kembali mengajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen ya, untuk mengawali paginya. Dan nantinya juga akan ada mimbar agama Kristen bersama Dr. Pendeta Marice dengan topik internalisasi nilai-nilai Kristiani, nilai kasih cinta ilahi yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 akan kita hadirkan ke ruang dengar kulapa hari semua. Dan dilanjutkan dengan tracklist lagu Nusantara. Jadi pastikan kulapa hari tetap sihir terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

akan kekurangan. Oh, Engkau menyediakan bagiku tempat yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,

siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah. Tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang
tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kabaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi,
ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang

Bacol bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, capati ma.

0: mama buka ya ramun kutek.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

hari ini. Tentunya masih bersama saya Roy yang akan terus menemani ulama hari semua di pagi hari ini ya, ulama hari. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita informasikan terkait kopi ya. Kalau kita berbicara terkait kopi Indonesia, rasanya hampir setiap daerah punya cerita dan juga karakter tersendiri. Salah satunya datang dari dataran tinggi Gayo Aceh, karena dengan kopi Arabica Gayo yang kembali mendapat perhatian di tingkat dunia dalam daftar Best Coffee Beans Type in the World versi Taste Atlas, kopi Arabica Gayo menempati peringkat kelima. Kopi ini tumbuh di kawasan dataran tinggi Gayo yang meliputi Aceh Tengah, Banner Meriah, dan Gayo Lues. Soal rasa, kopi Gayo dikenal memiliki karakter yang cukup khas. Cita rasanya cenderung bersih, memiliki tingkat keasaman rendah, serta menghadirkan aroma herbal dan earthy yang menjadi salah satu cirinya. Nah, ulama hari, dibalik secangkir kopi Gayo ini tentu bukan hanya soal biji kopi dan rasa. Ada kekayaan alam dataran tinggi Aceh, tradisi masyarakat, serta kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi mulai dari kebun hingga proses pengolahannya. Nah, jadi kalau suatu hari, ulama hari menikmati secangkir kopi Gayo, ingat ya bahwa di balik aromanya ada bagian dari kekayaan Nusantara yang berhasil dikenal hingga dunia. Itu dia kopi Gayo Aceh yang kembali diakui dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kula Pahari masih bersama Roy ya di pagi hari ini. Tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait kopi Gayo. Saatnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait soto ya, yaitu soto Betawi yang masuk dalam daftar kuliner dunia. Kalau kita berbicara Nusantara, Indonesia memang punya banyak hidangan dengan cita rasa yang kuat dan khas. Salah satunya adalah soto Betawi dari Jakarta yang kembali mendapatkan perhatian dari panggung kuliner internasional. Dalam daftar 50 Best Soup in the World versi Taste Atlas 2026, soto Betawi menempati peringkat ketiga. Kuah santan yang gurih berpadu dengan potongan daging sapi yang empuk menjadi salah satu daya tarik hidangan khas Betawi ini. Dan soto Betawi biasanya disajikan bersama nasi dan pelengkap seperti acar serta keripik emping yang memberikan sensasi renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan tekstur yang beragam membuat semangkuk soto Betawi punya karakter yang mudah dikenali. Nah, Kula Pahari, kuliner Nusantara bukan sekedar soal mengenyangkan perut. Di balik satu mangkuk makanan ada rasa tradisi dan cerita daerah yang ikut memperkenalkan Indonesia kepada

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindi lah. Ika mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenaendau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.